Orang ramai dijemput hadir bagi memeriahkan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 pada 15 hingga 17 Mei 2026 di Muzium Negara Kuala Lumpur bermula jam 10 pagi hingga 10 malam. Pelbagai aktiviti menarik menanti para pengunjung. Masuk adalah percuma.

0: sepanjang jalan kenangan. Muzik tanpa henti.
1: Load masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.

0: seleksi lagu-lagu terbaik hujung minggu 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Klasik hujung minggu.
1: Satukan hati kekal abadi. Izzat Saufi masih di sini. Setia menemani saudara Wirama hujung minggu sehingga 12:30 hari nanti. Mungkin ada yang baru saja bersama dengan kami. Assalamualaikum. Selamat pagi. Terima kasih pilihan yang tepat. Menjadikan Radio Klasik antara peneman setia saudara sepanjang masa. Baik, saya nak kongsikan kiriman ucapan daripada Pak Long Wahab dari Kampung Tupai, Sik Kedah. Kata Pak Long, nak buat ucapan selamat hari lahir buat sahabat Elias yang kini berada di Kulim. Dengan ucapan selamat bersara buat Elias, semoga panjang usia, dimurahkan rezeki selalu dan diberikan kesihatan sentiasa. Seterusnya, Hajah Sariah dari Sedenak, ucapan selamat hari lahir buat anak Julana Salina yang kini bertugas di Hospital Bentong Pahang. Doakan semoga panjang usia, dimurahkan rezeki dan diberkati bahagia bersama keluarga tercinta. Dan satu lagi kiriman daripada Kaida Tarman dari Segamat. Ucapan selamat ulang tahun kelahiran buat cucu sulung Siti Zulaika binti Muhammad Zori yang ke 16 tahun untuk hari ini. Semalam katanya 16 Mei di Lenggong Perak. Juga buat sahabat yang menyambut hari lahir hari ini. Didoakan semoga panjang usia, dimurahkan rezeki. Juga buat cucu tercinta. Moga menjadi anak yang soleha, taat buat ibu bapa, agama, bangsa dan negara. Tak lupa juga selamat hari guru buat guru-guru yang di mana saja berada. Jasamu tetap dikenang selamanya. Teruskan menghantar ucapan juga dedikasi saudara ke WhatsApp kami 0135656128. Wirama hujung.

0: dan lagu Adila.
1: Kisahnya bermula apabila aku ingin berhijrah ke Kuala Lumpur, mencatur nasib, mencari rezeki, mengubah kehidupan dan mengharapkan ada sinar yang terang di sepanjang jalan kehidupan.
2: Oh, kamu relawan dari Malaysia. Kalau begitu silakan. Silakan aja ke pesawat di sana. Hati-hati kamu ya. Terima kasih kerana datang membantu korban tsunami Aceh Darussalam.
3: Yalah, macam duduk luar negara lah. Mesti sejuk kan? Tambahku pula. Begitulah, kami ni datang dari kampung.
0: Adila, Isnin hingga Khamis, 5.30 petang. Eksklusif hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.

0: terus menggamit kenangan dan berhibur bersama Izzat Sofi.
1: Orang ramai dijemput hadir bagi memeriahkan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 pada 15 hingga 17 Mei 2026 di Muzium Negara Kuala Lumpur bermula jam 10 pagi hingga 10 malam. Pelbagai aktiviti menarik menanti para pengunjung. Masuk adalah percuma.

0: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
1: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
2: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry.
3: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势.
4: 2023年 அந்த பகடிபதை சம்பவத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
5: Sebanyak 6208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
6: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
7: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, ditolak seolah-olah aku tak wujud.
8: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
9: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: Radio Klasik di Alor Star 94.9.
1: Sujana Arkai pada hari ini.
2: Anggai. A-N-G-G-A-I. Anggai. Anggai adalah isyarat seperti bunyi meriam atau tertuang untuk memberitahukan sesuatu.
1: Sujana Arkai ditebikkan dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK Sukan Plus dan berstrima langsung di RTM Click.
4: Menyusur kenangan, negeri di bawah bayu 88.1, Kota Kinabalu 91.1, Sandakan.

0: Terus menggamit kenangan dan berhibur bersama Izzat Sofie.
1: Lepas masuk aplikasi MyJPJ, lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.

0: Pasal pembuli siber ni, ni bukan perkara baru Manan. Sebelum ni pun dah timbul dah pembuli jalan raya lah. Sekarang ni pembuli alam maya pula.
1: Orang yang beri komen-komen jahat tu bukannya nak berfikir hati dan perasaan orang lain ni tak?
0: Betul juga kan cikgu? Yang menanggungnya tu bukan mereka.
2: Yang paling saya tak setuju. Betul. Buka aib orang yang kena buli.
3: Betul Adi. Bila kita komen di media sosial tu, semua orang boleh baca. Seluruh dunia boleh tahu.
4: Hentikan buli siber. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.
5: Berkongsi frekuensi di Kuala Lumpur, Selangor, Pahang Barat dan Perak Selatan. 98.3 MHz. Radio Klasik merentas sempadan. Terus menemani perjalanan saudara.

0: bersamalah kita isi borak, Cik Uji. Nak makan nasi minyak tak?
1: Menunggu nasi minyak. Lagu nyanyian Hel Ameh bersama Uji Rashid. Dan kita masih lagi di ruangan Utuskan Rindu Dalam Doamu. Saya nak kongsikan kiriman daripada Tantari dan Mas Mira dari Matang Menara Sungai Besar. Ucapan selamat ulang tahun kelahiran buat Adinda Siti Salmi Longkak yang berada di Sim Mujan, Sarawak. Didoakan semoga sentiasa sihat, bahagia dunia akhirat dan salam rindu di angin lalu. Seterusnya, Encik Khairul Osman dari Tapah Perak. Ucapan selamat hari lahir buat anak bongsu Khairul Nizra Azjayati atau AB. Abah doakan semoga panjang usia, dipurahkan rezeki dan berjaya selalu dalam pelajaran. Abah, mak dan kakak, abang juga sayang kamu. Seterusnya, Kak Zura dari Felda Bukit Batu Kulai, Johor. Ucapan buat Mak Teh Jijah dan Papa Teh Zam yang berada di Sarawak. Semoga Mak Teh Jijah dan Papa Teh sehat selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Ikhlas dari Aidan, anak saudara. Dan satu lagi kiriman daripada Kak Rifah Marjan dari Unit Ibu dan Anak Klinik Kesihatan Air Hitam. Ucapan selamat Hari Guru buat Cikgu Hajah Noriah Marjan di Jalan Panglima, Bandar Tenggara, Kota Tinggi, Johor. Salam ingatan abadi buat kekanda. Kita ada lagu nyanyian Aziza Ahmad bersama Zaleha Hamid Cemburu. Juga lagu kahwin lah kan. Ini tak Sarawak, selamat pengantin baru. Tapi kita berhibur terlebih dahulu dengan persembahan daripada pelangi. Ada dunia. Terus kekal setia. Utuskan rindu. Dalam.

0: susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa mula terima kasih macam mana tu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Malaysia dibina atas kepelbagaian. Bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Kami Dr. Hazami Benjahari dari Sarawak. Alangkah sakit kerja kayu hutan semanggang. Alangkah sakit menanggung rindu bagi dipetik ikan semilang. Radio Klasik menggambit kenangan terbaik dari Kuching Sarawak.

Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami dan juga yang sedang memandu dan menuju ke Johor Bahru. Frekuensi kami 106.7 MHz. Juga dengarkan kami dengan menggunakan telefon pintar saudara aplikasi RTM Klik. Terima kasih di atas sokongan saudara. Yang bermula pasti akan berakhir. Sampai di sini sahaja tugasan saya menemani saudara seawal 6 pagi. Dan seperti biasa, nostalgia di klasik untuk ruangan sepanjang jalan kenangan. 11 pagi nanti akan terus setia menemani saudara. Selepas ini rakan penyampai Nonaku Aziza akan bersiaran dan meneruskan segmen Wirama hujung minggu 12.30 hari sehingga 6 petang nanti. Satukan hati, kekal abadi. Saya Izzat Saufi mengundurkan diri. Menyusun 10 jari kemaafan jika ada salah dan silapnya. Baik dan mulia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang buruk kilafnya semestinya diri saya sendiri. Sampai jumpa lagi. Jaga diri, hiasi peribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam 29 Zulkaidah.

Sebagai rakyat Malaysia yang cintakan tanah air, ayo bersepakat menjaga keamanan dan keharmonian yang sedang kita nikmati. Jauhi dari menyebarkan kandungan berbaur hasutan yang mengandungi unsur provokatif dan menyentuh sensitiviti masyarakat. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Radio Klasik di Tambak Johor 106.7 berkongsi bersama Kota Singapura.

0: Dalam kehidupan seharian, banyak persoalan timbul tentang agama, tentang hukum, adab dan panduan hidup sebagai seorang Muslim. Nur di Klasik hadir merungkai permasalahan, membincangkan isu-isu agama dengan jelas, tenang dan penuh hikmah. Jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama kami dalam Nur di Klasik setiap hari Jumaat 5.30 minit petang. Istimewa di Radio Klasik, menyuluh hati, membimbing nurani. Nur di Klasik.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skema untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.
3: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.

0: sampai begitu sekali.
1: Ya, Yengki.
0: Aku pun juga pandai beraksi. Kemeja labur seluar, Yengki.
1: Ya, Kang.

0: Hanya tetap jadi pujaan.
1: Tetapi sayangnya bulan tak indahkan, tinggallah pokok hai merindu dendam.
0: Oh bulan yang jadi

0: Dia seorang tu. Tengok dia pakai sarat dengan barang kemas. Aku nampak dia baru aja keluar dari bank. Pergilah cepat. Cepatlah. Aku tunggu di sini.
1: Berhati-hati semasa berjalan bersendirian. Pesanan ikhlas daripada Radio Klasik menggamit kenangan.
2: Nostalgia di Klasik. Lagu rakaman piring hitam dan petikan filem

0: Aku, dia dan lagu Adila.
1: Kisahnya bermula apabila aku ingin berhijrah ke Kuala Lumpur, mencatur nasib, mencari rezeki, mengubah kehidupan dan mengharapkan ada sinar yang terang di sepanjang jalan kehidupan.
2: Oh, kamu relawan dari Malaysia. Kalau begitu silakan. Silakan aja ke pesawat di sana. Hati-hati kamu ya. Terima kasih kerana datang membantu korban tsunami Aceh Darussalam.
3: Yalah, macam duduk luar negara lah. Mesti sejuk kan? Tambahku pula. Begitulah, kami ni datang dari kampung.
0: Adila, Isnin hingga Khamis, 5.30 petang. Eksklusif hanya di Radio Klasik. Menggamit kenangan.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Anggai. A-N-G-G-A-I. Anggai. Anggai adalah isyarat seperti bunyi meriam atau tertuang untuk memberitahukan sesuatu.
0: Sujana Archive diterbitkan dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

Itu dia saudara, lagu Inang Bujang Dandara, lagu nyanyian Ilusi. Baiklah saudara, apa khabar saudara? Diharapkan hujung minggu ini berjalan lancar dan ceria hendaknya. Mungkin ada yang sedang berehat bersama keluarga, menikmati makan tengah hari saudara, atau masih dalam perjalanan pulang ke destinasi masing-masing. Dan seperti biasa, kami alu-alukan perkongsian saudara. Hantarkan salam ceria hujung minggu atau ucapan istimewa ke WhatsApp Radio Klasik di talian 0135656128. Apapun, teruskan bersama Radio Klasik yang sentiasa mengindahkan tengah hari saudara dengan iringan lagu-lagu penuh nostalgia dan memori indah. Kita mulakan hiburan tengah hari ini dengan lagu Aku Di Sini, nyanyian Nur Kumalasari yang pernah popular sekitar tahun 1984. Kemudian kita dengarkan pula lagu Biar, lagu dengan Datuk DJ Dave yang dirakamkan pada tahun 1985. Dan selepas itu kita terus rentak ceria dengan lagu Joget Rewang, nyanyian kumpulan Ideal Sister. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Radio Klasik menggamit kenangan. Baiklah saudara, sebentar lagi akan bermula rancangan tajaan selama 15 minit di Konti bersama-sama saya ketika ini. Encik Abdul Halim bin Abdul Razak, pegawai pemasaran dari Tobib Ali. Assalamualaikum, apa khabar abang?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Encik Aziza.
0: Ya, saya. Baiklah, hari ini Encik Abdul Halim akan berkongsi tentang jus peria dan rawatan terapi mata dan resdung. Silakan.
1: Okey, baik. Terima kasih DJ Nona Ku Azizah dan juga para pendengar Radio Klasik menggambit kenangan. Selamat tengah hari. Selamat berhujung minggu kepada semuanya. Tak kira di mana juga berada, semoga kita dalam keadaan sihat walafiat. Bila sebut mengenai sihat ni, Azizah, satu nikmat yang tak dapat kita beli dengan wang ringgit sebenarnya.
0: Betul.
1: Tapi untuk sihat perlukan wang ringgit juga.
0: Betul.
1: Walaupun kita tak boleh beli kesihatan, tetapi untuk sihat kita terpaksa berkorban masa, berkorban tenaga dan juga berkorban wang ringgit kita demi untuk kita sihat. Sebabnya kesihatan itu dia tak datang bergolek. Dia tak datang melayang. Jadi benda tu kena ikhtiar. Okey, apa yang saya nak kongsikan menerusi rancangan tajaan Tobib Azli. Apabila sebut Tobib Azli, sebenarnya pendengar Radio Klasik ni memang dah tak asing lagi lah. Yang pertama, Tobib Azli kita merupakan pengeluar produk-produk pemakanan tambahan dalam bentuk jus, dalam bentuk minuman botanika, yang mana produk-produk kita ini berasaskan bahan-bahan tumbuhan dan juga buah-buahan semula jadi. Okey. Yang kedua, Tobib Azli ini kita merupakan pusat terapi. Pusat terapi. Jadi kita fokus kepada permasalahan mengenai kesegaran mata dan juga kesegaran hidung. Mata dan hidung. Mata ini sekaligus berkait rapat dengan masalah yang berkait dengan mata. Penglihatan makin lama makin kabur, kurang jelas, rabun warna. Sengguh orang tu rabun dekat, rabun jauh.
0: Saya rabun warna.
1: Jadi kadang-kadang benda ni kita abaikan, kita biarkan. Sebenarnya ada solusi untuk kita cari jalan bagaimana kita nak mengatasi masalah tersebut. Sekurang-kurangnya kita nak elakkan daripada dia menjadi lebih teruk lagi. Jadi kita kena ikhtiar. Kalau lihat kepada data lah di negara kita ni, antara kerosakan-kerosakan penglihatan yang terjadi kepada masyarakat kita di Malaysia ini, kalau yang berumur lebih dari 50 tahun ke atas, biasanya golongan ini umur 50 tahun ke atas, memang menunjukkan peningkatan yang amat ketara lah masalah berkaitan dengan mata. Tetapi dalam masa yang sama juga, ia juga tidak terkecuali kepada kanak-kanak dan juga golongan muda. Sekarang ini masalah kesihatan mata ini, jadi kesimpulannya golongan tua ni yang berumur 15 tahun ke atas lebih ramai mengalami masalah-masalah seperti katarak, masalah glaukoma dan juga retinopati diabetes. Bila sebut retinopati diabetes, dia dah berkait dengan penyakit lain. Penyakit apa? Penyakit diabetes, kencing manis. Jadi kita kena faham, kita kena tahu, bagi seseorang yang ada masalah gula dalam darah, masalah kencing manis lah senang sebut, dia berisiko sangat-sangat untuk mengalami masalah penglihatan. Mata akan jadi makin lama makin kabur, kurang nampak. Sebabnya pengaliran darah dah mula slow, perlahan. Dah berlaku sumbatan-sumbatan di bahagian salur darah dekat bahagian mata. Ada setengah tu pula dah terjadi masalah salur darah tu dah mula pecah. Bayangkan, cuba kita tengok pada kain putih. Apabila ada setitis nila ataupun setitis dakwat merah, apa akan jadi?
0: Kabur.
1: Kabur. Begitu juga mata kita. Apabila sudah berlaku pecahnya saluran darah di bahagian mata, maka penglihatan kita akan menjadi kabur. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan

0: Perhatikan memang masalah ini boleh dikatakan dialami oleh ramai orang. Ini terbukti Azizah, sebabnya kita Tabib Azli ni selain daripada kita ada pusat terapi ataupun pusat rawatan,
1: baik,
0: setiap minggu kita juga bergerak dari satu negeri ke satu negeri. Jadi dari situ kita boleh lihat betapa ramai mereka yang datang, pengunjung-pengunjung yang datang ni. Ada yang terpaksa dipapah, dipimpin oleh ahli keluarga.
1: Mm-hmm.
0: Ada yang terpaksa disorong dengan dengan kursi roda.
1: Kursi roda.
0: Ada yang datang berpapah, bertongkat. Sebab apa? Mereka ada masalah berkaitan dengan mata dan juga berkaitan dengan saraf pada tubuh badan mereka lah. Tetapi ternyata, kalau tuan-tuan, para pendengar Radio Klasik, kalau selalu lihat kita punya TikTok, yang belum follow lagi TikTok Tabib Azli, okay, cuba cari terapi mata dan resdung Tabib Azli. Jadi jangan lupa follow terapi mata dan resdung Tabib Azli. Kat situ kita boleh nampak gambaran lebih jelas betapa ramainya mereka-mereka yang ada masalah berkaitan dengan mata ini. Mereka datang untuk mencari solusi. Kaedah yang kita lakukan nampak simple, tetapi ramai yang tidak tahu sebenarnya. Kaedah terapi mata ini sebenarnya dia memang cukup-cukup baik untuk mengembalikan kesegaran di bahagian mata kita. Yang pertama sekali, dia membantu ketegangan di bahagian mata kita. Pressure, tekanan mata.
1: Baik, faham.
0: Sebab kita ni kadang-kadang, kalau kita golongan muda, golongan yang masih lagi bekerja, terdedah dengan skrin komputer yang lama, gadget dan sebagainya, itu boleh melemahkan mata kita. Lebih-lebih lagi mereka yang dah ada masalah berkaitan dengan saya sebutkan tadi, masalah gula dalam darah terlalu tinggi. Jadi lebih berisiko lagi. Jadi mereka datang untuk mencari solusi. Dengan kaedah terapi mata Tabib Azli, kita berikan sedikit urutan pada sekitar mata. Kita guna penyegar mata kita. Jadi kebanyakannya mereka yang hadir memang tidak mengecewakan lah. Dia akan dapat rasai perubahan. Selepas buat terapi tu, kita boleh rasa penglihatan kita rasa lebih cerah. Bagi mereka yang pernah yang memang dah pakai, sedia ada pakai cermin mata, lepas buat terapi tu, dia kata, eh, macam pakai spek mata barulah. Nak bagi tahunya, ada perubahan. Kita akan rasa lebih cerah, mata lebih segar.
1: Lebih segar.
0: Yang ada masalah silau berlebihan, memang semakin berkurang silaunya. Jadi kepada para pendengar Radio Klasik yang nak tahu dengan lebih lanjut di mana pusat terapi Tabib Azli, kita dah ada 4 cawangan sekarang ni. Itu cawangan tetap. Dan setiap minggu juga kita bergerak dari satu negeri ke satu negeri, satu daerah ke satu daerah. Biasanya setiap minggu 2 ataupun 3 lokasi serentak. Jadi untuk kali ini yang bermula semalam, siapa yang nak tahu dengan lebih lanjut, jangan ke mana-mana. Teruskan mengikuti siaran Radio Klasik. Kita akan sambung kejap lagi. Sebelum tu boleh simpan dulu nombor telefon kita. Okey, saya bagi nombor telefon saya 013-6313-888. 013-6313-888. Dan nombor pengasas kita, Tabib Azli sendiri.
1: Baik.
0: Pengasas kita, Tabib Azli, nombor telefonnya 010-906-8888. Pengasas kita ada 4-8 di belakang. 010-906-8888.
1: Baiklah saudara, kita berehat seketika. Kita berhibur dahulu dengan lagu Inang, lagu nyanyian Anwar Zain bersama dengan Elina bertajuk Kain Pelikat.

0: Radio Klasik menggamit kenangan. Waktu ini 12.40 minit tengah hari. Kita masih lagi dalam rancangan tajaan Tobit Azli. Kita sambung semula Encik Abdul Halim. Silakan.
1: Okey, baik. Terima kasih sekali lagi DJ Nonaku Aziza. Okey, nama saya panggil Abby pun tak apa dah. Sebab dulu masih dekat Radio Klasik, lebih sinonim Abby Halim Al-Firdaus. Okay. Itu nombor dalam kad pengenalan.
0: Sifu ni, cikgu ni.
1: Tak adalah, biasa je. Okey, jadi kepada para pendengar, tak kira di mana jua berada, bayangkan setiap kali kita buat jelajah promosi setiap minggu, saya boleh katakan memang lebih kurang 200 orang sehari yang hadir itu normal, perkara biasa. Kemana saja kita pergi, mereka yang dah pernah buat terapi mata dengan kaedah Tobib Azli ini, maka mereka tahu sendirilah kebaikan dan juga kesannya. Seperti mana yang saya katakan tadi, selepas kita buat terapi tu, kita akan rasa segar sangat-sangat. Kita akan rasa segar sangat-sangat. Lepas tu kita punya penglihatan rasa lebih jelas. Penglihatan rasa lebih cerah. Mata kita akan rasa lebih segar. Okey, sebenarnya kalau kita buat terapi mata ni, setengah orang tu dia tanya berapa lama tempoh perlu buat. Dia sebenarnya macam kita senaman lah. Kita senaman ni, lagi kerap kita buat senaman lagi bagus, sebab dia boleh membantu melancarkan perjalanan darah di sekitar mata kita. Lebih-lebih lagi kalau mereka yang dah ada masalah gula dalam darah, jangan abaikan. Yang pertama sekali memang nak kena kawal, nak kena jaga kita punya gula darah. Sebabnya selagi kita ada masalah gula dalam darah, maka selagi itulah dia susah untuk proses penyembuhan kesihatan mata kita. Tetapi dengan kaedah terapi ini, dia sedikit sebanyak memang amat membantu sebenarnya. Yang pertama, seperti mana yang saya katakan tadi, dia memberikan kelegaan. Kelegaan dari segi melegakan tekanan di bahagian mata kita.
0: Tekanan pada mata.
1: Pada mata. Lepas tu dia boleh meningkatkan fokus dan juga kejelasan penglihatan kita. Mana apabila kita buat terapi, penglihatan kita akan lebih jelas, kita akan lebih fokus, dengan bahasa Inggerisnya sharp, lebih sharp. Lebih tepat.
0: Lebih tepat.
1: Kalau kita tengok tulisan tu, nampak lebih jelas. Lebih jelas. Tidaklah kata jadi double, triple dan sebagainya. Mengurangkan risiko mata kering, mengurangkan tekanan dan juga stres. Di samping itu, dia meningkatkan peredaran darah di kawasan mata dan juga otak kita. Dan juga, paling penting, dia membantu pencegahan awal masalah mata. Jadi, jangan tunggu mata kita dah teruk, baru kita nak ikhtiar, baru kita nak cuba. Jadi kepada para pendengar Radio Klasik, boleh datanglah ke pusat terapi kita, pusat terapi Tobib Azli. Kita ada cawangan tetap sekarang, ada 4. Okey, yang pertama di negeri Kelantan. Di negeri Kelantan, lokasinya ialah di Hotel H Elite Bandar Baru Tunjung.
0: Baik.
1: Hotel H Elite Bandar Baru Tunjung, kita berada di tingkat 2. Tak jauh dengan pasaraya besar Maidin Tunjung. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kita ada pusat terapi di Wangsa Melawati.
0: Baik.
1: Wangsa Melawati, dekat area Wangsa Maju, setapak, tak jauh lah dengan setapak tu. Dia betul-betul di belakang RHB Bank Wangsa Melawati. RHB Bank Wangsa Melawati. Kita buka 3 hari seminggu yang di Wangsa Melawati, setiap hari Sabtu, Ahad, Isnin. Okey. Dan seterusnya, kita juga ada pusat terapi tetap kita di Shah Alam.
0: Shah
1: Alam,
0: di
1: Shah Alam ini terletaknya di Worldwide Business Park, iaitu di Section 13. Kita berada di tingkat 5. Tingkat 5, Worldwide Business Park Shah Alam, Section 13. Yang ini kita buka 5 hari seminggu. Kita buka setiap hari Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin. Kita cuma tutup hari Selasa dengan hari Rabu. Okey, dan satu lagi, kita ada pusat terapi kita di Johor Bahru, terletak di dalam Lotus Tebrau Johor Bahru. Lotus Tebrau Johor Bahru, kita berada di tingkat 1. Okey, yang ini kita buka setiap hari, sebab dalam pasaraya memang undang-undang dia tak boleh nak tutup sesuka
0: betul,
1: hati. Kita kena ikut rules ataupun undang-undang pasaraya. Kita buka setiap hari kalau di Lotus Johor Bahru. Okey. Okey, cuma apa yang saya ingin tekankan di sini, bagi mereka yang berada di kawasan selain daripada tempat-tempat yang saya sebutkan tadi.
0: Baik.
1: Sebab kita setiap minggu memang kita ada jelajah promosi bergerak. Jadi untuk minggu ini bermula semalam. Semalam hari Sabtu, hari ini hari Ahad dan masuk hari yang kedua.
0: Baik.
1: Esok hari ketiga dan terakhir. Jadi kepada para pendengar, jangan lepaskan peluang, boleh datang terus ke Jelajah Promosi Bergerak kita. Tiga hari sahaja. Semalam, hari ini dan esok. Sabtu, Ahad, Isnin, 16, 17 dan 18 bulan Mei. Okey, untuk mereka yang berada di Manjung Perak, baik, boleh datang terus ke Lotus Manjung Perak. Ya, Lotus Manjung Perak. Kita berada di tingkat satu. Betul-betul nak masuk ke dalam pasaraya Lotus tu. Okey. Yang kedua, lokasi kedua jelajah kita untuk tiga hari ini, kita berada di Muar Johor, iaitu di Econ Safe Bakri Muar Johor.
0: Baik.
1: Econ Safe Bakri Muar Johor juga di tingkat satu, dan satu lokasi lagi juga di negeri Johor, di daerah Segamat. Kita berada di Segamat Central Shopping Mall. Segamat Central Shopping Mall, berdekatan dengan Watson. Jadi itu tiga lokasi jelajah promosi bergerak. Hari ini hari kedua, esok hari last dah.
0: Yeah.
1: Dekat Mua, dekat Segamat, dengan dekat Lotus Manjung.
0: Jemput datang.
1: Yang ini tiga hari sahaja, semalam, hari ini dan esok. Dan juga boleh datang ke empat lokasi cawangan tetap kita tadilah. Wangsa Melawati, Kuala Lumpur, Seksyen 13 Shah Alam, Bandar Baru Tunjung di Kelantan, dan juga di Lotus Teberau Johor Bahru. Jadi untuk sebarang pertanyaan lanjut, boleh telefon kita lah. Boleh telefon saya, Abi Halim Al-Firdaus, di talian 013-6313-888. Ya, 013-6313-888. Dan juga nombor telefon pengasas kita, Tabib Azli sendiri, di talian 010-906-8888. 010-906-8888.
0: Baiklah saudara, sekian saja rancangan tajaan Tabib Azli. Terima kasih Abi Halim.
1: Ya, sama-sama.
0: Sampai ke udara lagi dalam siaran yang akan datang.
1: InsyaAllah.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.

sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza sami'tumul iqamata famshu ila as-salah wa alaikum bis-sakinati wal waqar wa la tusri'u fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Yang bermaksud daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, jika kamu mendengar iqamah dikumandangkan, maka berjalanlah menuju untuk menunaikan salat, dan hendaklah kamu berjalan dengan tenang dan berwibawa. Dan janganlah tergesa-gesa. Apa yang kamu dapati daripada salat itu, maka ikutilah. Dan apa yang kamu tertinggal, maka sempurnakanlah. Allah.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.

0: Sabtu dan Ahad Saudara dihiasi dengan Wirama Hujung Minggu 6 pagi hingga 6 petang. Simfoni Hujung Minggu 6 petang hingga 6 pagi. Meriahkan Hujung Minggu Saudara bersama kami di Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Sepanjang jalan kenangan.
2: Irama merentas zaman satu jam tanpa henti.
1: Sepanjang jalan kenangan.

0: Radio Klasik di Kota Kinabalu, 88.1.
1: Sujana Arkai pada hari ini.
2: Anggai. A-N-G-G-A-I. Anggai. Anggai adalah isyarat seperti bunyi meriam atau tertuang untuk memberitahukan sesuatu.
1: Sujana Arkai ditebikkan dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Baru saja menghiburkan saudara, lagu bertajuk Hidup Bersama, lagu nyanyian A. Ramli bersama iringan The Rhythm Boys. Lagu yang dipopularkan sekitar tahun 1968 hingga 1969. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bertemankan saya Nonaku Aziza, sedamai alunan kalbu, sekilas pandang tak jemu, dari Kutai Media Angkasa Puri dalam segmen Wirama Hujung Minggu hingga pukul 6 petang nanti. Baiklah saudara, meneruskan hiburan petang ini, lagu nyanyian A. Anis bersama iringan The Clans dengan lagu bertajuk Gadis Pujaan. Lagu yang dirakamkan pada tahun 1968. Tapi sebelum itu, kita berhibur dahulu dengan lagu Selamat Jalan. Lagu persembahan Astro Ha bersama dengan iringan The Sanggam Boy. Lagu yang berjaya menambat hati golongan muda-mudi pada tahun 1967. Lagu-lagu menggamit kenangan hanya di Radio Klasik.

Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.

Itu dia saudara, lagu nyanyian Maria Bacho bertajuk lagu tahun 1975. Apa khabar saudara? Saya tak nak tanya macam-macam topik, tapi saya cuma nak tanya, apa juadah minum petang saudara hari ini? Walau apa pun, teruskan teman berteman dengan menghantar pesanan ke ruangan WhatsApp Radio Klasik di taliannya 0135656128. Saya ulang 0135656128. WhatsApp saya segera hingga pukul 6 petang nanti. Dan tentunya banyak perkongsian dan lagu menarik telah saya susun sebagai hiburan untuk saudara pendengar setia Radio Klasik. Indahkan petang ini dengan hati yang ikhlas dan terus berhibur dengan lagu Nada Rindu. Lagu dendangan A. Azman bersama iringan The Les Pentones. Lagu yang menjadi sulan anak muda sekitar tahun 1968. Dan selepas itu, kita sambung berhibur dengan lagu bertajuk Bisikan Kalbu. Lagu dendangan Jun Abdullah bersama dengan iringan The Clipters. Lagu yang dirakamkan pada tahun 1967. Dan selepas itu, kita juga ada lagu Jangan Ditanya Bila Ku Berdua. Lagu dendangan Dato' Ahmad Jaiz. Lagu yang dipopularkan pada tahun 1971. Ayuh, kita dengarkan.

Radio Klasik menggamit kenangan. Nampaknya ruangan WhatsApp Radio Klasik terus rancak dan meriah. Terima kasih turut menyapa saya ketika ini. Kak Baria dari Pulau Pinang, Kak Tipa Sekijan, Tuan Mazlan dari Kuantan Pahang, Ucu Fizlin, Hajah Sarah Kasih, Abdul Jalil Paimin, Bonda Zalina, Kak Rashida, Rohani Yaakob, Kak Joy, Induk Maimun, Pak Tan Jamal. Tidak lupa juga kepada Kak Mas Semenye, Kak Siti Mohawa, Jamil Sabran, Jaya Kesukma, Kak Wan Nuriza, Mak Andak Izzat dari Sungai Petani, Yusuf Muhammad Dana, Long Basri, Cik Zainul Ismail, Kak Pah Changlun, Kak Pah Jengke, serta Kak Rosnani Nayan. Dan tidak lupa Nur Hapipah Penawar Desaru. Dan tidak pernah tidak hadir, kita ada Kak Hasbi Hasina, Yaakob Suti, Wan Salman Naim, Pak Long Wahab, Kasim Osman, dan Mak Rok 60 Sen dan Nin Banjari. Dan terima kasih juga kepada kerabat Radio Klasik yang sentiasa memberi sokongan padu. Termasuklah Pok Ji, Saji Jais, Kak Ju, Kak Dila, Kak Ros Kuang Selangor, Mama Ila Labu, Kak Marna dan Zakia Abdullah dari Kota Baru, Kelantan. Kak Asah, Kak Yah Pantai, serta Abang Ramli, Kak Siti Sarah, Abang Zulkona, Bakar Botak dan Abang Remy Helmis. Semoga tiba mendengar wirama hujung minggu petang ini dan ceria selalu. Baiklah saudara, selepas ini kita dengarkan lagu Gadis Sunyi dedangan Datin Rafiah Buang, lagu yang dipopularkan sekitar tahun 1968. Cukup lembut dan penuh perasaan. Memanglah sesuai untuk halua telinga waktu petang begini. Selepas itu kita dengarkan pula Kenanganku, lagu nyanyian Datuk Jeffrey Dane tahun 1965. Bila mendengarkan lagu ini, pasti ramai yang terkenang kembali suasana dan memori lama yang cukup indah. Dan bagi menceriakan lagi petang saudara, kita hadirkan lagu Gerak Maju Datin OK Abdullah bersama dengan Les Costas. Lagu sekitar tahun 1970. Lagu yang cukup rancak dan menceriakan suasana. Ayuh kita dengarkan.

Terus mengambil kenangan dalam Wirama Hujung Minggu. Petang ini mungkin ada yang sedang meluangkan masa di dapur menyediakan juadah minum petang seisi keluarga. Mungkin setekor teh panas dan kuih muih. Bagi Pak Ali dari Seremban Negeri Sembilan, katanya juadah minum petang hari ini lempeng cicah sambal bilis dengan kopi. Oh, sedapnya. Dan manakala Kak Siti Mariam pula dari Kuantan Pahang, juadah minum petang hari ini cicur bilis cicah dengan sos. Berserta dengan teo panas. Alhamdulillah. Apa jua suasana di tempat saudara, biarlah Radio Klasik menjadi teman setia. Irama bukan sekadar lagu lama, tetapi kenangan yang menghidupkan semula detik-detik indah suatu ketika dahulu. Sebentar nanti kita dengarkan lagu berjudul Pungguk Rindukan Bulan. Lagu nyanyian Jaafar bersama dengan iringan The Clip 4, lagu tahun 1967 yang cukup indah dengan lirik penuh kiasan dan rindu. Selepas itu kita ada lagu Erti Cinta dengan Sarina Hashim, sebuah lagu yang lembut yang sesuai benar menemani suasana petang kita pada hari ini. Dan kita juga akan putarkan lagu pop tahun 1975, Hilang Resah Timbul Sayang, lagu paduan suara Datuk DJ Dave dan Uji Rashid. Lagu ini memang sedap didengar, lebih-lebih lagi bagi peminat lagu-lagu klasik tempatan. Terus bersama Radio Klasik, menggamit kenangan.

rancakkan petang saudara dengan lagu-lagu pop Yeye. Bersama-sama, Nonaku Azizah.

Radio Klasik menggamit kenangan. Sedikit berita semasa. Skim Paduri Madhani dilancarkan bagi memperkasakan usahawan wanita, terutamanya daripada golongan B40. Inisiatif yang menyasarkan 29,000 usahawan wanita itu terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 tahun ke atas dengan pendapatan isi rumah bulanan tidak melebihi RM5,880 atau pendapatan per kapita RM1,470. Skim Paduri Madani dilancarkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Selepas ini lagu Zunika, nyanyian Arum Z bersama dengan iringan The Hooks. Dan selepas itu, kita terus berhibur dengan lagu nyanyian Fatimah HS bersama dengan iringan The Les Pentons. Lagu bertajuk Senyumanmu. Lagu yang dirakamkan pada tahun 1966. Ayo, kita dengarkan.

Terima kasih kepada Kak Muzila Temun yang mendengarkan kami di Lembah Kelang menerusi frekuensi 87.7 MHz dan juga yang mendengarkan kami di RTM Klik. Terima kasih atas sokongan saudara yang tidak pernah berbelah bagi. Dan jangan ketinggalan dengarkan orkestra RTM di Klasik tepat pada pukul 3 petang nanti. Dan selepas ini kita dengarkan sebuah lagu yang cukup manis melodinya, Bahagialah Hendaknya, dendangan Datin Azizah Muhammad. Lagu yang membawa mesej harapan dan doa insan yang disayangi. Terus bahagia walaupun mungkin berjauhan di mata. Lembut susunan muziknya cukup sinonim dengan irama klasik yang menyentuh perasaan. Sama-sama kita hayati Bahagialah Hidupnya, nyanyian Datin Azizah Muhammad.

Orkestra RTMT Klasik istimewa bersama Datuk Hatan dan Ramlah Ram sudah pun sampai ke penghujungnya. Terima kasih sekali lagi kepada pemimpin orkestra Muhammad Rusmadi bin Muhammad Ramli, penerbit bersama Nur Eliza Muhammad Arifin, pembantu penerbitan Delia Mazuin Abdul Manan, jururakam Pendi Wong dan Lukman Hakim, dan juruadun Syamril bin Muhammad Saleh. Kami tinggalkan saudara dengan dua buah lagu persembahan Ramlah Ram. Lagu bertajuk Diam-Diam Jatuh Cinta, lagu ciptaan Ismail Ahmad Nawab, lirik oleh Talbatu Kimin, digubah semula oleh Azman Mustafa. Dan lagu terakhir, lagu persembahan Ramlah Ram bertajuk Selamat Jalan Romeo, lagu ciptaan Toyak, lirik oleh Toyak dan Nabila, digubah semula oleh Azman Mustafa. Sampai bertemu lagi dalam Orkestra RTM di Klasik. Assalamualaikum.

Radio Klasik menggamit kenangan. Itu dia saudara orkestra RTM di Klasik. Semoga saudara terhibur. Dan terima kasih kerana terus setia mendengar Radio Klasik. Walau di mana jua saudara berada, sedamai alunan kalbu, sekilas pandang tak jemu. Masih bertemankan saya, Nonaku Aziza, dalam segmen Wirama Hujung Minggu hingga pukul 6 petang nanti ya. Baiklah saudara, hiburan petang ini diteruskan dengan lagu nyanyian J. Kamisa bersama dengan iringan The Wisma. Lagu bertajuk Jelingan Manja. Lagu yang dirakamkan pada tahun 1968. Seketika, kita berhibur dengan lagu 4 tahun detik ketika. Lagu nyanyian A. Zain bersama iringan The 50-50. Lagu yang berjaya menambat hati golongan muda-mudi pada tahun 1969. Dan tepat pada pukul 4 petang nanti, kita akan siarkan lagu pop 70-an dan 90-an menerusi sepanjang jalan kenangan. Terus mengambil kenangan dalam Wirama Hujung Minggu.

Radio Klasik menggamit kenangan. Sebanyak 19 muzium bawah seliaan Jabatan Muzium akan dibuka secara percuma kepada warga negara Malaysia esok. Bersempena dengan sambutan Hari Muzium Antarabangsa 2026. Menteri Perpaduan Negara Dato' Arun Agoh Dagang berkata inisiatif ini diharap dapat menggalakkan lebih ramai rakyat, khususnya generasi muda, mengunjungi muzium serta mendekati sejarah dan warisan negara. Terus mengambil kenangan dalam Virama Hujung Minggu.

0: sepanjang jalan kenangan.
1: Irama tanpa henti bersama-sama Donatu Aziza.
0: Sepanjang jalan kenangan.

Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.

0: Kepada pendengar Radio Klasik ni, saya sarankan kita terus mendengar kerana di situlah memberi banyak kenangan. Dalam kenangan itu, ia akan menjadi satu motivasi dan juga inspirasi kepada kita. Kerana bahasanya begitu klasik sekali yang agak sukar untuk kita lupakan. Lagu-lagu tu kalau kita dengar daripada liriknya, sukar untuk kita melupakannya. Saya seringkali mengingat dari segi lirik yang memberi pengajaran kepada kita pada hari ini. Jadi teruslah mendengar. Kita tak boleh hanya melepaskan yang lama, waktu dengar yang baru saja. Sebab itu akan menjadi satu cara untuk kita mengingatkan kepada anak-anak dan juga ada yang ada cucu. Bolehlah mengingatkan mereka kenapa ini penting untuk negara seperti Malaysia ini. Kerana kita dalam Malaysia ini memang banyak pengajaran melalui nyanyian dan juga lirik-liriknya. Teruslah mendengar Radio Klasik.
1: Yang berhormat, Datuk Seri Hajah Nancy Shukri, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat.
2: Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

0: Emak dan ayah akur dengan keputusan aku. Malah mereka menghormatinya kerana mereka tahu itulah keputusan yang terbaik.
1: Sebelum ayah membawa kami sekeluarga berpindah ke tempat tersebut, ayah terlebih dahulu mencari rumah sewa untuk kami berteduh.
2: Ayah masih ingat lagi tragedi berdarah yang menimpa Datuk dan dua orang bapa.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. Yang bermaksud daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, jika kamu mendengar iqamah dikumandangkan, maka berjalanlah menuju untuk menunaikan salat dan hendaklah kamu berjalan dengan tenang dan berwibawa. Dan janganlah tergesa-gesa. Apa yang kamu dapati daripada salat itu maka ikutilah. Dan apa yang kamu tertinggal maka sempurnakanlah.

وعد إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Anggai. A-N-G-G-A-I. Anggai. Anggai adalah isyarat seperti bunyi meriam atau tertuang untuk memberitahukan sesuatu.
0: Sujana Arkai ditebikkan dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: hentikan penyebaran berita palsu. Semak sebelum sebar, tanggungjawab bersama. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.
1: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.
2: Radio Klasik menggamit kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat petang. Salam silaturahim dan salam kasih sayang. Saudara masih bertemankan saya, Nonaku Azizah, sedamai alunan kalbu, sekilas pandang tak jemu. InsyaAllah selepas ulangan cubit-cubit manja, kita akan mulakan slot pilihan menggamit kenangan. Dan jangan lupa hantarkan kiriman di WhatsApp Radio Klasik di talian 01356565128. Saya ulang 01356565128. Sebelum itu pukul 5.15 minit petang, jangan ke mana-mana kerana kita akan dengarkan semula ulangan cubit-cubit manja. Terus kekal bersama-sama Radio Klasik menggamit kenangan.
0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
3: Betul tu Kak Sofia.
4: Wih, cantik, memang mantap tapat pada masa.
3: Alamak, adol.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
2: Ayuh saudara, kita ikuti ulangan cubit-cubit manja dengan topik PDRM kukuhkan keselamatan negara.

0: Cubit, cubit manja.
1: Minhom seorang je ke tu?
2: Amboi, amboi. Sejak dah berteman ni, bukan main eh. Peli-peli kita pula.
1: Apa yang ni menongkan tu? Sampai tak luak roti canai tu.
2: Teringatkan kerja-kerja yang sedang menunggu kat ofis tu lah. Kadang-kadang saya rasa sekarang ni kerja saya makin mencabar. Semua nak cepat. Semua guna teknologi.
1: Betul. Dunia berubah cepat. Sama lah cabaran kerja kita. Bila teknologi berkembang, cabaran keselamatan pun ikut berubah sekali, Alia.
2: Dekat pejabat saya pun selalu diingatkan pasal keselamatan data, email palsu dan skamer.
1: Sebab ancaman sekarang bukan sekadar jenayah biasa tau. Banyak melibatkan jenayah siber, penipuan digital dan kebocoran maklumat.
2: Dulu orang risau dompet hilang. Sekarang orang mula risau pasal maklumat peribadi, telefon kena godam, duit dalam bank hilang, macam-macam lah.
1: Ya, betul Alia. Kalau kita tak cakna teknologi, klik dekat satu pautan pun boleh jadi masalah besar tau. PDRM pun sedang mengatur langkah bersiap siaga untuk pastikan keselamatan negara terjamin. Tapi semua tu perlu kerjasama daripada pelbagai pihak sebenarnya. Kementerian Dalam Negeri juga akan beri komitmen berterusan sokong PDRM menerusi dasar progresif dan pemodenan aset teknologi.
2: Maksudnya bukan polis saja bergerak, tapi banyak agensi bekerjasama. Lepas ni pasukan Sangsaka Biru akan lebih tangkas, responsif dan sentiasa bersedia mendepani ancaman yang boleh menggugat kestabilan nasional.
1: Yang itu sangat-sangat betul. Bila ancaman makin kompleks, semua pihak kena bergerak bersama. Agensi kerajaan, pakar teknologi dan masyarakat.
2: Saya setuju. Perkembangan teknologi sekarang ni buat manusia mudah percaya berita dekat media sosial. Jadi mereka perlu ada kerjasama antara pihak berwajib dengan agensi dan pakar teknologi. Lagi satu, kita sebagai masyarakat juga perlu memainkan peranan untuk lebih celik teknologi. Bolehlah kenal pasti awal sama ada berita yang diterima sahih atau palsu.
1: Ya. Walaupun dunia semakin berkembang, teknologi semakin meluas. Berita palsu tetap jadi ancaman kalau tak dikawal, ya. Teknologi secanggih mana pun, kalau kita cuai, tetap berisiko.
2: Betul. Dekat pejabat saya pun dah mula guna sistem lebih selamat dan pertingkat latihan keselamatan digital. Kadang-kadang orang fikir bila melibatkan keselamatan negara ni, tugas polis atau tentera je.
1: Sebenarnya tak. Keselamatan negara bermula dengan sikap rakyat sendiri bertanggungjawab, peka dan tak mudah terpedaya.
2: Maksudnya benda kecil macam jaga maklumat peribadi pun penting kan?
1: Mestilah penting. Maklumat peribadi jangan sesekali didedahkan. Paling kecil pun kata laluan yang kita gunakan untuk sebarang transaksi atau apa saja yang melibatkan urusan berkaitan teknologi, kena jaga betul-betul. Jangan sesuka hati kongsi dengan orang lain. Kalau boleh, kata laluan tu biar susah orang nak ceroboh.
2: Betul. Nasib baik sekarang saya dah tukar kata laluan saya.
1: Baguslah. Dulu apa kata laluan awak?
2: Single sampai tua, 1, 2, 3.
1: Tak sampai hati skamer nak skam awak kalau itu kata laluannya.
2: Itu dulu. Sekarang dah tukar. Harap-harap selamatlah. Siap ada simbol, nombor dan huruf besar. Apapun, saya rasa bila masyarakat dan pihak berkuasa saling bekerjasama, kita lebih kuat hadapi cabaran sekarang.
1: Betul. Yang paling penting ialah kesedaran, integriti dan tanggungjawab bersama.
2: Borak-borak ni, duduklah sarapan sekali. Saya belanja kopi.
1: Tak apalah. Sima dah bekalkan saya kopi dengan bihun goreng untuk sarapan tadi.
2: Iyalah, lupa pula dah berdua sekarang. Kita je lah masih berharap pada yang belum pasti.
1: Janganlah tunggu lama-lama.
2: Harapan setinggi gunung.
1: Cuap.
3: Itu dia saudara ulangan Cubit-Cubit Manja terbitan Adalia Nasharuddin dengan topik PDRM Pekukuh Keselamatan Negara. Baiklah saudara, kita terus berhibur dengan lagu Hajat, lagu nyanyian Haida, lagu tahun 1994. Ciptaan dan lirik Syahari Amri menerusi album Impian Pop Wira dan Jelita.

0: Radio Klasik menggamit kenangan dalam slot pilihan menggamit kenangan petang ini. Kita bawakan kiriman istimewa daripada Lina Karina di Bangsa. Bersempena dengan sambutan Hari Guru semalam, beliau mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua warga pendidik yang tidak pernah jemu mencurahkan ilmu dan kasih sayang kepada anak bangsa. Ucapan ini khas ditujukan buat Cikgu Liza, Cikgu Rosie, Cikgu Nur dan semua guru yang pernah mendidik beliau sepanjang zaman persekolahan. Katanya, terima kasih kerana menjadi cahaya yang tidak pernah padam dan inspirasi yang sentiasa mekar dalam hati setiap anak didik. Dan sebagai penghargaan, memilih lagu Guruku Yang Cantik, dendangan Dato' Ahmad Jaiz, sebagai tanda ingatan dan terima kasih buat semua warga pendidik. Baiklah saudara, sampai di sini tugasan saya hari ini, Ahad 17 Mei 2026. Semoga saudara terhibur dengan rangkaian lagu yang telah disiarkan. Terima kasih menemani saya sejak pukul 12 tengah hari. Selepas ini, rakan penyampai Azlan Omar akan menghiburkan saudara selama 6 jam seterusnya menerusi Simponi Hujung Minggu hingga pukul 12 tengah malam. Slot pilihan menggamit kenangan akan disambung oleh Azlan Omar hingga pukul 7 malam. Sampai kita bersua lagi, saya Nonaku Aziza, sedamai alunan kalbu, sekilas pandang tak jemu, mengundur diri. Assalamualaikum.
1: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

0: Eh, Din, ini surat apa ditulis lah, Din?
1: Oh, ini sekali dia tulis Arab lah, Jis. Kau dengar aku baca. Almari will buka kir radio.
0: Eh, apa dah, U?
1: Mari buka radio lah, Jis.
0: Oh, mari buka radio. Eh, radio apa nak buka ni, Din?
1: Ar-radio ul klasikun menggamitul konanganun.
0: Eh, apa dah, Nun?
1: Radio klasik menggamit kenangan dah.
0: Siapa juru hebahnya, Din?
1: Walil juruhul hebahun al-azlanunil ubar.
2: Eh, juru hebah Azlanun. Eh,
3: mana, Jis?
2: Juru hebah Azlanun.
3: Eh, buka radio. Eh, buka radio.
4: Eh, Ramlay.
3: Buka radio.
4: Buka radio.
3: Buka radio, Ramlay.
4: Buka radio.

0: nyaman steril.
1: Okay. Saya cuba untuk menikmati, membayangkan damainya suasana petang dengan gambaran suasana petang yang indah sebegini dengan ada bunyi kicauan burung, kokokan ayam, bunyi-bunyi suasana petang ini yang mendamaikan. Dan petang yang indah bertambah indah lagi untuk kita kembalikan semula kenangan-kenangan indah itu. Dan kami di Radio Klasik pastinya syarat dengan kenangan-kenangan lalu yang hadir bersama dengan lagu-lagu yang kami kudarakan sepanjang masa kami bersiaran ke udara. Memulakan jodoh pertemuan untuk petang ini, hamba Azlan Umar seperti biasa dahulukan pertemuan ini dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Sambut salam hamba juga untuk kita mulakan awal mula bicara pertemuan kita untuk petang ini, didahulukan dengan salam dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi. Dan salam ini juga dipanjangkan untuk rakan penyampai Nonaku Azizah yang dah pun selesai tugasannya, menamatkan tugasan sehingga pukul 6 petang dan lanjut pertemuan untuk jam ini. Memulakan tugasan 6 petang membawa ke pukul 12 tengah malam nanti. 6 jam selanjutnya hamba Azlan Umar meneruskan tugasan ini. Dan untuk jam ini menyambung lagi ruangan pilihan menggamit kenangan setiap petang hujung minggu, hari Sabtu dan hari Ahad. Maka inilah harinya, inilah masanya, inilah rancangannya dan inilah taliannya. Talian WhatsApp rasmi Radio Klasik untuk sedia nyatakan lagu-lagu pilihan saudara untuk nak ditunaikan menerusi ruangan pilihan menggamit kenangan ini. Hantarkan ke talian WhatsApp kami 013-56-56-128. Dan mari kita lanjutkan lagi ruangan pilihan menggamit kenangan petang ini dengan berbekalkan rasa sayang yang tak luak, kasih yang melimpah ruah, ditambah lagi dengan rasa rindu yang membuat-buat saudara. Ui, panjang sungguh rasa yang ada itu, banyak menggambarkan banyaknya rasa yang ada, tak tertanggung saya seorang-seorang. Makanya kita kongsikan segala rasa yang ada itu untuk memeriahkan pertemuan petang ini. Dan mari kita tengok kiriman siapa lagi selanjutnya antara yang terpilih yang mengena kiranya untuk nak ditunaikan ke udara petang ini. Kena pun saudara, kena dah. Siapa yang kena? Saya jarang kumpau, tak pernah kumpau saya. Kena aja. Antara yang mengena petang ini, Zack Bandar Baru Bangi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan katanya petang ini, andai mengena nak minta kudarakan satu lagu nyanyian Ali Cats hingga akhir nanti. Terima kasih banyak. Kita kira sama banyak ajalah Zack. Dan lagi kiriman yang juga mengena nak ditunaikan ke udara, kiriman daripada Rohilah Ismail, Taman Setia Jasa, Temerloh, Pahang. Kalau mengenalah petang ini, teringin rasanya nak mengimbau kenangan dengan lagu nyanyian Datin Rafiah Buang 10 tahun yang lalu. Banyak sungguh kenangan tersimpan di sanubari bersama dengan lagu itu. Baik, kita kembalikan semula kenangan itu untuk lagu pilihan Rohilah Ismail. Dan satu lagi yang juga turut mengena petang ini, Syahrizal Haji Yunus, Pantai Teluk Cempedak, minta kurangkan satu lagu nyanyian Ekspedisi, C-I-N-T-A, nak mengimbau kenangan sambil menikmati angin tepi pantai petang ini. Amboi, nyaman sungguh rasanya petang ini. Terima kasih Radio Klasik. Sama-sama kembali. Baik, yang lain lagi turut sama terpanggil, rasa macam aku pun ada juga lah lagu kenangan yang teringin rasanya nak dengar petang ini. Maka sekali lagi talian WhatsApp rasmi kami 013-56-56-128. Pilihan menggamit kenangan Radio Klasik.
2: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

0: Radio Kelas menggambit kenangan di bulan pemerintah zaman XVDC untuk lagu ini CINTA, antara lagu yang diminta untuk ditunaikan kudara dalam ruangan pilihan menggambit kenangan. Inilah rancangannya. Setiap petang hujung minggu, hari Sabtu dan hari Ahad, kami wujudkan rancangan ini, kami kudarakan rancangan ini bermula 5.30 petang sehingga ke pukul 7 malam nanti. Dan untuk kesempatan ini, kiranya saudara boleh terus nyatakan lagi lagu-lagu pilihan. Kalau mungkin kiriman saudara antara yang terpilih yang mengena kiranya untuk nak ditunaikan ke udara petang ini, hantarkan ke talian WhatsApp rasmi Radio Klasik 013-56-56-128. Dan nanti kan juga kejap nanti ada perkongsian rakan niaga Taman Menggamit Kenangan 6.30 minit petang kejap nanti. Dan sebelum saya tunaikan ke udara, dua lagi kiriman yang nak dibacakan, nak ditunaikan ke udara ni. Mungkin saya boleh kongsikan juga, sementara kita berada pada hari yang ke-29 Zulkaidah. Dan harinya, malam nanti, untuk melihat hilal ataupun anak bulan Zulhijjah. Dan mungkin saya boleh kongsikan juga petikan ini untuk perkongsian dalam yang untuk sebagai perkongsian, kiranya larangan memotong rambut dan kuku bagi mereka yang berniat untuk menjalani ibadah kurban. Petikan hadis sahih riwayat Muslim, apabila masuk 10 hari awal Zulhijjah dan salah seorang daripada kamu ingin berkorban, maka janganlah dia mengambil, yakni memotong rambut dan kukunya sedikit pun sehingga dia selesai berkorban. Hadis sahih riwayat Muslim. Jadi maksud larangan ini adalah larangan khusus bagi orang yang hendak melakukan ibadah korban ataupun disebut sebagai syaibul korban, bermulanya masuk 1 Zulhijjah. Andainya penetapan tarikh 1 Zulhijjah untuk malam ini diumumkan, jadi sekiranya esok 1 Zulhijjah itu jatuh pada esok hari, maka selepas maghrib nanti dah tidak potong kuku dan rambut. Ada dua pandangan fuqaha dalam isu ini. Ada yang menghukumnya sebagai haram dan pandangannya kedua menghukumnya sebagai makruh. Sama ada haram ataupun makruh, ini tetap merupakan satu tegahan dan juga larangan bagi mereka yang ingin menunaikan ibadah korban untuk memotong rambut dan kuku. Jadi kesimpulan daripada itu, ada sedikit ruang waktu lagi untuk saudara sebelum masuk waktu maghrib untuk cepat cari pengetik buku ke, shaver ke, nak potong ke, nak shave ke, nak apa ke. Masih ada sedikit lagi ruang kesempatan waktu. Segera laksanakannya sebelum masuk 1 Zulhijjah. Takut nanti selepas maghrib dah masuk 1 Zulhijjah daripada penetapan ru'yah dan hilal yang akan diumumkan nanti. Baik, masanya nak ditunaikan ke udara sekarang ni. Permintaan pendengar untuk ruangan pilihan menggamit kenangan petang ni. Mari kita tengok kiriman siapa lagi selanjutnya antara yang mengena. Kena pun. Baik, dua kiriman ini nak ditunaikan ke udara. Kiriman daripada Noriah Isa dari Kampung Sungai Samak Perak minta tunaikan ke udara lagu nyanyian kumpulan Step, Mengapa Sepi Tanpa Berita. Dan lagu ini nak tujukan kepada Cikgu Junainah yang berada di Perlis, dengan ucapan selamat Hari Guru. Walaupun kita berpisah jauh, kenangan bersama takkan dilupakan. Semoga Cikgu bahagia di samping keluarga. Baik, dan satu lagi kiriman daripada Haji Rizal dan Puan Marsitah, Kota Damansara. Kalau mengena, kami teringin benar nak menikmati lagu gandingan suara Datuk DJ Dave dan Uji Rashid, Rintihan Rasa. Terkenang kenangan-kenangan romantis kami berdua dulu-dulu. Terima kasih Azlan Omar. Saya pun cukup rasa berbangga, tumpang bangga, tumpang bahagialah dapat mengembalikan kenangan itu untuk mewujudkan kebahagiaan petang hujung minggu petang ini. Dua pilihan ini ditunaikan ke udara untuk ruangan pilihan menggamit kenangan. Nantikan juga ada rakan niaga Taman Menggamit Kenangan menyusul sebentar nanti. Radio Klasik.
1: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

0: jala kat Sherry, apa kelebihan, apa beza roti jala kat Sherry dengan berbanding dengan roti jala orang lain?
1: Okey, roti jala akak ni memang maksudnya kita buat, memang kita buat fresh. Lepas tu kita ada gunakan santan atau susu cair yang kita masukkan dalam adunan lah. Lepas tu kalau macam, kalau tempahan, kalau biasa customer ambil 8 pagi pun kita memang takkan buat awal. Memang kita akan buat fresh. So 1 ke 2 jam sebelum customer ambil, customer akan dapat yang fresh lah.
0: Jadi dan memang so, kalau kalau dapat tu memang panas-panas lah orang kata.
1: Lepas tu roti jala ni dia boleh tahan, dia boleh tahan sampai 12 jam. Kalau customer kata dia orang macam dia orang order hari ni, dia orang simpan asalkan dalam bekas bertutup, so dia boleh tahan sampai 24 jam.
0: Jadi kalau macam contohnya kalau saya nak bawa balik kampung ke, nak bawa pergi mana-mana, jadi senang lah. Dia kuih Kak Sherry memang tahan lama lah.
1: Dia tahan macam contoh kalau kalau customer dia nak, dia nak order awal kan, dia nak ambil awal, so macam dia suruh kita buat malam, besok baru dia nak bawa. Kalau dia nak, dia nak lembut balik, dia boleh kukus lah. Tapi kalau dia letak dalam bekas bertutup, insyaAllah boleh tahan.
0: Jadi sejak bila Kak Sherry mulakan perniagaan ini?
1: Kalau jual kuih muih ni start daripada 2021 lepas masa PKP. Masa PKP tu akak letak hantar dekat kedai-kedai kan. Lepas tu kalau dekat kedai-kedai ni kita macam ada risiko kuih habis, kuih tak habis. Jadi bila time masa habis tu kira okey lah. Kadang-kadang bukan setiap hari jualan kita habis kan. Jadi akak tak nak membazir. Jadi akak buat promote dekat grup-grup, dekat grup WhatsApp. Jadi akak ambil order daripada situ.
0: Jadi antara pengalaman pengalaman manis lah dalam perniagaan ni, Kak Sherry boleh kongsikan?
1: Pengalaman manis tu pengalaman manis ya, kiranya kalau macam musim raya so kita memang setiap hari kita menjala dan sepanjang bulan Syawal tu beratus kilo jugalah kita menjala.
0: Kira rezeki lah orang kata kan.
1: Betul, kiranya banyak peminat banyak peminat roti jala.
0: Betul, walaupun kuih tradisional tapi masih dapat sambutan buat masa sekarang.
1: Betul, betul.
0: Jadi antara cabaran dalam menjalankan perniagaan ni?
1: Cabaran dia kalau macam kalau biasanya kalau macam kita kuih muih tradisional ni dia punya cabaran dia satu lah, kita tak dapat ambil order yang terlalu banyak dalam satu masa sebab kuih tradisional ni dia kena buat satu-satu, dia macam renyah, agak renyah lah. Macam kita nak adun macam roti jala pun kita nak kena kirai satu-satu. Lepas tu kalau kuih cara berlauk pun nak kena tuang satu-satu dalam acuan. Macam popiang pun nak kena gulung satu-satu. Itulah cabaran dia. So kalau macam kita terima, maksudnya satu hari tu kita kena limit lah, kita tak boleh ambil terlalu banyak roti jala. Contoh macam customer kata saya nak pukul 8 pagi, so kita biasanya pukul 3 dah bangun kan. Jadi kalau macam customer tu dia nak banyak sangat, so dalam satu masa kita tak boleh ambil sampai berbelas-belas kilo, macam tak, kita tak boleh terima terlalu banyak sebab kita tak menang tangan, sebab kita perlukan masa untuk mengirai tu kan.
0: Sebab semuanya hasil tangan sendiri Kak Sherry. Jadi kalau kalau terima selalu, terima tempahan, berapa yang Kak Sherry sediakan?
1: Kalau harga ke?
0: Harga dan selalunya kalau Kak Sherry sekali buat roti jala tu berapa kilo Kak Sherry buat?
1: Okey, kalau macam biasanya setiap pagi tu kalau akak terima pun dalam 6 ke 7 kilo tu dah kira limit lah. Sebab kebanyakan semua ambil waktu pagi.
0: Betul.
1: So kita memang kita memang tak sempat nak kirai kan. Kalau macam petang, so kita boleh terima lagi lah. Kalau semua waktu pagi, kalau macam biasanya dia orang nak makan dekat office tu pukul 8 tu memang dah nak start delivery. So kita memang limit lah dalam 6-7 kilo macam tu sehari. Okay, cara berlauk akak, akak jual 50 pieces RM40. Popiah sirah pun sama, 50 pieces RM40. Untuk roti jala ada setengah 50 pieces, 50 pieces RM45 termasuk kari ayam. Kalau 1 kilo roti jala lebih kurang 80 pieces termasuk kari ayam RM75.
0: Jadi harga je masih berpatutan lagi lah untuk zaman sekarang.
1: InsyaAllah.
0: Jadi macam mana nak dapatkan kuih Kak Sherry ni? Ada ke Facebook ataupun kongsikan juga dengan nombor telefon bersama kami?
1: Boleh. Okey, kalau nak hubungi akak 012-5388-347 atau boleh ke Instagram akak my mom

0: Ada klasik menggamit kenangan di Rama Merentas. Zaman menghitung masa, meniti waktu yang berbaki. Semakin kita menghampiri pukul 7 malam, kejap aja masa yang berlalu. Untuk ruangan pilihan menggamit kenangan setiap petang hujung minggu, petang hari Sabtu dan hari Ahad. Hari Sabtu separuh hari, hari Ahad holiday. Kalau nak minta lagu, inilah harinya. Hari Sabtu dan hari Ahad. Untuk ruangan pilihan menggamit kenangan bermula 5.30 petang dan berakhir 7 malam. Dengan kata lain, kita di penghujung ruangan pilihan menggamit kenangan petang ini. Untuk saya tamatkan ruangan ini dengan ya, tiga lagi kiriman yang saya kira sempat saya bacakan, sempat saya tunaikan ke udara petang ini. Dan siapalah gamaknya yang bertuah, yang terpilih, yang mengenai minit-minit akhir, saat-saat akhir penghujung ruangan pilihan menggamit kenangan petang ini. Mari kita tengok siapa yang terpilih, siapa yang kena. Jatuh kepada. Okey. Ya, betul, sebab saya rasa macam satu keterujaan sebenarnya. Saya yang nak baca pun rasa teruja. Yang nak yang menantikan kirimannya dibacakan ke udara pun satu rasa macam keterujaan. Pilihlah aku. Harapnya terpilihlah petang ini. Baik, yang terpilih saat-saat akhir, tahniah kepada pengirim yang bernama Pak Lias Kemunting, Taiping, Perak. Katanya petang ini nak mengimbau kenangan dengan lagu nyanyian Aris Sariwatan, Cinta Tak Kenal Siapa. Ya. Baik, dan satu lagi kiriman daripada pengirim ini, namanya Nani Banting Selangor, mahukan lagu nyanyian Haliza Yusof, Kelahiran Cinta. Lagu ini banyak menyimpan kenangan zaman kami naik bas berulang alik hari-hari pergi kerja dari Banting ke Kuala Lumpur. Okey. Dan ini lagi kiriman yang juga terpilih saat-saat akhir. Tahniah kepada pengirim yang bernama mana nama awak? Okey. Dia kata apa ni? Dia kata nak minta keluarkan lagu nyanyian kumpulan Lemon Tea, Kerana Janji. Dan lagu ini untuk teman-teman yang mengenali dan istimewa. Didedikasikan juga lagu ini buat si dia yang bernama Nick Faizul Hanafi, yang sedang bertugas dengan ucapan, "Saya sayang awak separuh mati tau. Jangan kecewakan saya. Saya sayang dan rindu awak 100%, 100%. Baik, sayangnya nama pengirim tak pula dinyatakan dalam kiriman ini. Macam tu. Baik, harapnya kalau mungkin nak kirimkan ucapan selepas inilah. Untuk hari ini dah habis dah. Tinggal lagi kalau setiap kiriman itu seharusnya, semolek-moleknya, seafdalnya sudah. Jangan lupa kirimkan nama sekali, kenalkan diri. Macam tu, barulah sedap sikit nak dibacakan ucapan itu. Baik, apapun tahniah kepada yang terpilih. Dan ini aja masa yang ada. Tak semua dapat saya bacakan, tak semua dapat saya tunaikan ke udara. Dik, kerana kita ya, bermain dengan waktu, dan waktu itu sentiasa aja berlalu. Makanya ini aja yang sempat saya tunaikan ke udara. Dan makanya juga yang tak terpilih, tak tertunai ke udara petang ini, macam biasa sedara, nak kena cuba lagi untuk lain kalilah. Kiranya dalam hidup memang banyak ujian, memang banyak dugaan, memang banyak cobaan. Maka nak kena cuba lagi untuk lain kali, untuk lain pertemuan. Anggap sajalah ini semua hanyalah sekadar satu cobaan.
1: Jangan marah, eh. Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

0: Selawat dan salam ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Radio Klasik menggamit kenangan irama merentah zaman. Meneruskan lagi pertemuan kita untuk malam ini, saudara. Suka juga untuk saya ingatkan sekali lagi, khususnya sebagai panduan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, telah pun masuk waktu solat fardu maghrib untuk hari ini, khususnya bagi kawasan Shah Alam Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Selamat menunaikan kewajiban solat fardu maghrib dan mencari kelebihan dalam menunaikan kewajiban solat untuk ditunaikan pada awal waktu dan ditunaikan secara berjemaah. Baik saudara, dalam pada memanfaatkan waktu, meneruskan lagi pertemuan untuk waktu ini, saya mengajak saudara, ayuh sama-sama kita ikuti perkongsian istimewa rancangan Kalamullah, rancangan yang telah pun disunting untuk terbitan siaran oleh penyiaran JAKIM untuk siaran Radio Klasik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 92 hingga 95.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Dan sesungguhnya telah datang kepada kamu Nabi Musa membawa keterangan-keterangan mukjizat. Kemudian kamu menyembah, yakni patung anak lembu sepeninggalannya. Dan kamu dengan perbuatan itu adalah orang-orang yang zalim. What is-

Dan ingatlah ketika kami mengikat perjanjian setia dengan kamu semasa kami angkatkan bukit tersinar itu ke atas kamu sambil kami berfirman, ambillah dan amalkanlah ajaran kitab Taurat yang kami berikan kepada kamu itu dengan bersungguh-sungguh dan dengarlah apa yang diperintahkan kepada kamu dengan mematuhinya. Mereka menjawab, kami dengar dan kami menderhaka. Sedang kegemaran menyembah patung anak lembu itu telah mesra dan sebati di dalam hati mereka dengan sebab kekufuran mereka. Katakanlah, wahai Muhammad, amatlah jahatnya apa yang disuruh oleh iman kamu itu kalaulah kamu orang-orang yang beriman.

katakanlah wahai Muhammad kepada kaum Yahudi, kalau syurga negeri akhirat itu telah menjadi hak istimewa untuk kamu pada sisi hukum Allah, tidak boleh dicampuri oleh orang-orang lain seperti yang kamu dakwakan itu. Mereka cita-citakanlah mati, yakni supaya kamu dimatikan sekarang juga, jika betul kamu orang-orang yang benar.

Kekal setia mengkamit kenangan dengan diramanya merentah zaman hanya di sini, di Radio Klasik. Untuk kami terus temani hari Sarawak dengan seleksi lagu-lagu yang pastinya akan mengembalikan semula kenangan nostalgia dulu-dulu. Dalam pada menghitung masa meniti waktu, semakin kita menuju ke pukul 8 malam dan 8 malam nanti, malam sudah akan dihidangkan pula dengan seleksi lagu-lagu tanpa henti, melodi tanpa henti sepanjang jalan kenangan. Irama berterusan selama satu jam berikutnya, 8 malam sehingga ke pukul 9 malam nanti. Dan dalam pada menuju ke pukul 8 malam juga, kejap nanti akan saya kongsikan pula dengan Sarah perkongsian waktu solat fardu insya untuk malam ini bagi negeri-negeri di Semenanjung. Kekal setia jadikan kami sebagai radio pilihan, kekal menggamit kenangan dengan irama yang merentah zaman hanya di sini, di Radio Klasik.

0: Radio Klasik menggamit kenangan di ruangan merentah zaman Baiklah Suara. Sementara nanti sama-sama kita ikuti pengisiaran oleh penyimpan Moho Besar Raja-Raja untuk penetapan tarikh 1 Zulhijjah.
1: Baiklah saudara, sekarang kita ikuti pengisytiharan tarikh Hari Raya Aidiladha 1447 Hijri bersama Muhammad Effendi bin Jalaluddin, pemangku penolong setiausaha Majlis Raja-Raja.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi menyempurnakan titah perintah, kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, setelah diperkenankan oleh duli-duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, maka adalah saya bagi pihak penyimpan Moho Besar Raja-Raja dengan ini mengisytiharkan bahawa 1 Zulhijjah 1447 Hijrah ialah pada 18 Mei 2026 Masihi. Oleh yang demikian, Hari Raya Aidiladha 10 Zulhijjah bagi negeri-negeri seluruh Malaysia ditetapkan pada hari Rabu 27 Mei 2026 Masihi. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu.
1: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.
0: Lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu, 6 petang hingga 6 pagi, menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Anggai. A-N-G-G-A-I. Anggai. Anggai adalah isyarat seperti bunyi meriam atau tertuang untuk memberitahukan sesuatu.
0: Sujana Archive diterbitkan dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
2: Radio Klasik menggamit kenangan.

27 Mei ditetapkan tarikh Hari Raya Aidiladha. Cadangan tambah kuota Budi 95 P-Hailing ke Kabinet Selasa ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
1: Alamak, aduh.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat, 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
3: Dari bumi kenyalan, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
4: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan. Bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi menyempurnakan titah perintah, kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, setelah diperkenankan oleh duli-duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, maka adalah saya bagi pihak penyimpan Mohor Besar Raja-Raja dengan ini mengisytiharkan bahawa 1 Zulhijjah 1447 Hijrah ialah pada 18 Mei 2026 Masihi. Oleh yang demikian, Hari Raya Aidil Adha 10 Zulhijjah bagi negeri-negeri seluruh Malaysia ditetapkan pada hari Rabu 27 Mei 2026 Masihi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Lagu-lagu yang mengimbau kenangan silam.

0: Edin, ini surat apa ditulis, Edin?
1: Oh, ini sekali dia tulis Arab lah, Jis. Kau dengar aku baca. Almari will buka kir radio.
0: Ya, apa dah,
1: Mari buka radio lah, Jis.
0: Oh, mari buka radio. Radio apa nak buka ni, Din?
1: Radio ul klasikun menggamitul konanganun.
0: Apa dah, Nun?
1: Radio klasik menggamit kenangan dah.
0: Siapa juru hebahnya, Din?
1: Walil juruhul hebahun Al-Azlanunil Umar.
2: Juru hebah Azlanun.
3: Umar lah, Jis.
2: Juru hebah Azlanun.
3: Buka radio.
4: Ramleh.
3: Buka radio.
5: Melodi Antarabangsa di Radio Klasik.

Tapi kalau saya pegang kenang, berlama merentas. Melangkah melepasi 9 malam, saudara. Ya, berlalu lagu Beatles, Hey Jude, sebenarnya tadi. Pembukaan untuk rancangan Melodi Antara Bangsa malam ini. Dan pembukaan pertemuan dalam rancangan Melodi Antara Bangsa setiap hujung minggu, hari Sabtu dan hari Ahad. Untuk jam ini didahulukan dengan salam terlebih dahulu dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bagi yang mungkin baru mengikuti siaran kami waktu ini, saudara sedang mengikuti siaran Radio Klasik. Kami bersiaran dari Angkasa Puri Kota Media dan hamba untuk malam ini Azlan Omar menemani malam hujung minggu saudara untuk rancangan Melodi Antara Bangsa dengan berbekalkan steko kopi panas tadi saya kalau sempat dengar bunyi saya kacau kopi panas tadi untuk dinikmati malam ini. Kalau yang juga sedang menikmati sejuk dingin waktu malam, kalau mungkin sedang minum-minum juga waktu ini, selamat menjamu selera, selamat minum-minum lah apa jugalah minuman pilihan saudara. Saya macam biasalah, kopi panas lagi malam ni saudara. Jemput minum. Bismillahirrahmanirrahim. Hangat di bibir. Okay. Baik saudara, berbekalkan dengan rasa itu, rasa sayang yang tak luak, kasih yang melimpah ruah, ditambah lagi dengan rasa rindu.

yang membuat-buat. Panjang tu lah. Menggambarkan betapa banyaknya rasa yang saya ada ni yang nak dikongsikan sepanjang pertemuan untuk rancangan Melodi Antarabangsa malam ini dengan kemeriahan lagu-lagu yang dah pun disediakan, antaranya Kejap Nanti Menanti Sarada. Lagu ini

0: Take On Me juga nanti ada irama lagu ini turut dimuatkan dalam perkongsian untuk melodi antara bangsa malam ini.
1: Ay, mere bete, sun mera kehna.
0: Masih ingat dengan lagu ini? Pasti masih ingat dengan filemnya juga. Dipetik dari filem Agali Lagja, siaran tontonan tahun 1974, Ay, mere bete. Dan lagu ini juga versi sadurannya pernah dinyanyikan oleh Ed Ramlee, kalau masih ingat.
1: Anakku sayang, Intan Liana.
0: Itu versi nyanyian Ed Ramlee. Baik, saya yang menantikan juga lagu tema Siri TV untuk malam ni. Ya, maksudnya sekarang untuk saya kongsikan juga lagu tema Siri TV pilihan, lagu tema Siri TV mana yang menjadi pilihan untuk nak dikongsikan malam ini. Kepada yang nak menekanya, talian WhatsApp rasmi Radio Klasik 013-5656-128. Jangan lupa kenalkan dulu diri, nama tu, kemudian cuba teka Siri TV apa yang dimaksudkan ini. Yang saya kira pernah saudara tonton satu ketika dulu, ini antara yang menjadi tontonan ramai satu ketika dulu. Kita kembalikan semula kenangan itu, menonton Siri TV yang dimaksudkan ini. Lagu tema Siri TV Radio Klasik. Lagu tema Siri TV di Radio Klasik.

0: Lagu Tema Siri TV di Radio Klasik.
1: Lagu-lagu kenangan dari seluruh pelosok dunia kami muatkan dalam Melodi Antarbangsa.
2: International songs that ignite the memories of yesterday on Radio Klasik.

0: Melodi Antarabangsa di Radio Klasik.
1: Dari bumi kenyalang, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
2: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.
3: Lagu-lagu kenangan dari seluruh pelosok dunia kami muatkan dalam Melodi Antarabangsa.
4: International songs that ignite the memories of yesterday on Radio Classic.

Radio Klasik mengkamit kenangan di ramai merentah zaman yang baru, yang baru buka radio mungkin waktu ini. Harus dan mengikuti siaran Radio Klasik untuk rancangan Melodi Antara Bangsa. Kudara setiap hari Sabtu dan hari Ahad. Dan ya, rancangan ini akan diteruskan sehingga ke pukul 10 malam nanti. Dan 10 malam nanti kita akan beralih ke ruangan nostalgia di Klasik untuk selanjutnya seleksi lagu-lagu rakaman piring hitam, juga lagu-lagu petikan film Melayu Klasik. Hey, terima kasih yang sudi memeriahkan rancangan ini menerusi media sosial Radio Klasik di Facebook, juga menerusi kiriman WhatsApp yang diterima untuk perkongsian lagu tema siri TV yang dah pun saya kongsikan ke udara dari setiap rancangan Melodi Antarabangsa. Saya hadir dengan lagu tema siri TV pilihan, mengembalikan semula kenangan sewaktu menonton siri TV kesukaan ramai, kesukaan saya dan saudara juga. Saya kira pernah menonton siri TV yang dimaksudkan itu. Baik, terima kasih ramai yang berjaya meneka dengan betul malam ni. Cerita tentang kehidupan keluarga yang, apa yang saya nak kata ya, banyak nilai mesej-mesej yang dibawakan dalam siri TV yang dimaksudkan ini. Tentang kekeluargaan, ditimpa penyakit, ujian dan sebagainya. Macam-macam lah ceritanya tentang kehidupan keluarga di Padang Prairie, Little House on the Prairie. Masih ingat lagi dengan keluarga ini. Keluarga yang dibintangi dilakonkan oleh Michael London antara pelakonnya, Melissa Gilbert, Melissa Sue Anderson, yang si cute, yang si cantik, yang si comel itu. Dululah, sekarang comel lagi ke? Apapun ceritanya, mereka pernah comel dalam hidup kita, mereka pernah wujud dalam hidup kita, pernah menonton siri TV yang dimaksudkan tadi, Little House on the Prairie. Okay, yang berjaya meneka dengan betul. Ui, ramai malam ni saudara. Saya sebutkan nama-namanya lah. Zulngah 434 Rantau Panjang Klang. Terima kasih Zul. Antaranya lagi Aizah Rahman dari Brunei Darussalam, Emma Rahimah negara Brunei Darussalam, Bahrunuddin Bahar Kampung Tasik Meradun juga dari Brunei Darussalam. Ui, orang Brunei pun suka tengok cerita ni. Siapa lagi? Zaleha Hussein, Ipoh Perak, Azizul Seremban, Faiz Ahmad Fuad Mata Air Perlis, Said Nazri pun Mata Air Perlis. Ui, jiran dia agak. Tantah tonton sekali cerita ni dulu. Rosa Razali, Kucing Sarawak, Maizatul, Taman Rasah Jaya Seremban, Salmah Sri Damansara, Aki Ulu Ceka Kuantan, Jejaka Idaman, Flat Sri Selangor, Khairuddin Kelana Jaya, Cikgu Nur Zali Ahmad Alustar Kedah, Kalam Rosli Kajang, Sharifah Abdul Majid Perak, Seha PJ. Okey, dan ramai lagi lah. Terima kasih semua yang memberi respons. Setidaknya saya tahu saudara pernah menontonnya, dan saya tahu juga saudara pernah juga ada kenangan dengan siri TV yang dikongsikan tadi. Kita kongsikan lagi siri TV yang lain untuk pertemuan mendatang nanti. Dan meneruskan lagi pertemuan kita untuk Melodi Antarabangsa malam ni. Nanti saudara, kejap nanti ada lagu dari negara Jepun. Kalau siapa boleh teka pula, lagu ini juga pernah dinyanyikan oleh penyanyi tempatan versi sadurannya yang dimaksudkan ini.

Lagu ini versi nyanyian Teresa Teng dalam bahasa Jepun Kuko, maksudnya airport ataupun lapangan terbang. Terima kasih yang mencadangkan lagu ini, Kamaruzaman bin Zainal Abidin dari Rompin Pahang, yang mencadangkan lagu ini untuk dimuatkan dalam melodi antarabangsa. Juga nanti menyusul ada lagu nyanyian

Marvin Love, Roxette untuk lagu ini juga dimuatkan dalam perkongsian untuk rancangan melodi yang terbang semalam ini. Baik, semua ini akan terus mengembalikan lagi kenangan. Tapi sebelum itu, Bad English, When I See You Smile, Radio Classic.

0: Baiklah, saya menggambit kenangan di Brahma Merentah Zaman Terasa Tank untuk lagu ini, Kukau ataupun bermaksud airport ataupun lapangan terbang. Lagu ini dicadangkan oleh rakan pendengar Radio Klasik Kamaruzzaman bin Zainal Abidin Rompin Pahang. Kalau sedang mendengar waktu di baik, terima kasih untuk cadangan itu. Yang lain lagi, kalau mungkin ada cadangan nak diberikan untuk lagu-lagu selanjutnya, nak dimuatkan dalam rancangan melodi antarabangsa ini, saya alu-alukan untuk saudara hantarkan ke talian WhatsApp rasmi Radio Klasik 0135656128. Dan tadi lagu tadi, lagu Jepun tadi juga pernah dinyanyikan versi saduran oleh penyanyi tempatan yang masih ingat mungkin dengan lagu nyanyian Rahman Kade.
1: Semalam berlalu selembut angin pagi.
0: Samakan versi nyanyian Rahman Kade, hari ini tak seindah semalam. Baik, kita di penghujung rancangan Melodi Antarabangsa untuk malam ini. Sedang untuk saya tamatkan rancangan Melodi Antarabangsa. Dan selanjutnya selepas ini, langkah pertemuan kita akan diteruskan dengan rancangan Nostalgia di Klasik untuk seleksi lagu-lagu rakaman piring hitam, juga lagu-lagu petikan film Melayu Klasik. Ia akan terus mewarnai malam Saru untuk satu jam berikutnya sehingga ke pukul 11 malam nanti. Makanya untuk itu, rancangan Melodi Antarabangsa untuk malam ini ditamatkan di sini dengan lagu nyanyian Roxette, It Must Have Been Love, menghiasi dan juga mengakhiri rancangan Melodi Antarabangsa untuk malam ini. Terima kasih untuk terus kekal setia menyokong kami, menjadikan radio ini sebagai radio sumber kenangan, sumber menggamit kenangan buat saudara, sarat dengan kenangan-kenangan lagu sepanjang kami bersiaran ke udara. Radio Klasik.

0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat bermasuk.
1: Alamak, adoi.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat, 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
3: Dari bumi kenyalang, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Ta'zim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
4: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi menyempurnakan titah perintah, ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, setelah diperkenankan oleh duli-duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, maka adalah saya bagi pihak penyimpan Mohor Besar Raja-Raja dengan ini mengisytiharkan bahawa 1 Zulhijjah 1447 Hijrah ialah pada 18 Mei 2026 Masihi. Oleh yang demikian, Hari Raya Aidil Adha 10 Zulhijjah bagi negeri-negeri seluruh Malaysia ditetapkan pada hari Rabu 27 Mei 2026 Masihi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Nikmati lagu-lagu indah petikan daripada filem dan rakaman Piring Hitam era 50-an dan 60-an dalam Nostalgia.

Nostalgia di Klasik setiap hari 11 pagi hingga 12 tengah hari dan 10 malam hingga 11 malam. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: datang.
1: Eh, dia datang lah, dia datang. Siapa yang datang?
2: Siapa yang datang?
1: Siapa lagi? Azlan Omar lah. Sayang tak luak, kasih melimpah ruah.
3: Radio Klasik menggamit kenangan.

Radio Klasik menggamit kenangan di rumah merentah zaman. Selamat malam Malaysia. Selamat malam pendengar Radio Klasik. Sabar dan terus kekal jadikan kami sebagai radio pilihan untuk terus kekal menggamit kenangan dengan di rumah yang merentah zaman. Terbaik mungkin kami sajikan bahawa sadar sepanjang masa kami bersiaran ke udara. Dan untuk jam ini melangkah melepas pukul 10 malam, untuk kita teruskan pula pertemuan malam ini dengan rancangan Nostalgia di Klasik. Berlalu sudah untuk ruangan melodi antarabangsa setiap hujung minggu 9 malam sehingga ke pukul 10 malam dengan lagu-lagu seleksi lagu-lagu melodi antarabangsa dikudarkan bawah saudara sehingga ke pukul 10 malam. Dan sekarang melangkah kita ke ruangan Nostalgia di Klasik 10 malam sehingga ke pukul 11 malam. Nanti saudara akan dihidangkan dengan lagu-lagu rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu nostalgia petikan film Melayu klasik. Moga terhibur untuk terus kekal jadikan kami sebagai radio pilihan, kekal menggamit kenangan dengan di rumah yang merentas zaman di sini, di Radio Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Selamat malam yang mungkin baru mengikuti siaran kami waktu ini. Selalu sedang mengikuti siaran Radio Klasik untuk pertemuan dalam rancangan Nostalgia di Klasik 10 malam sehingga ke pukul 11 malam dengan seleksi lagu-lagu rakaman piring hitam juga lagu-lagu petikan film Melayu Klasik yang akan terus dikeluarkan sehingga ke pukul 11 malam nanti. Selamat menikmati malam sambil menikmati keindahan waktu malam juga ketenangan waktu malam dengan dibuai lagu-lagu rakaman piring hitam juga lagu-lagu petikan film Melayu Klasik untuk kami kudarakan sepanjang pertemuan dalam rancangan Nostalgia di Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Masih lagi bertemankan kami untuk jadwal pertemuan dalam ritma klasik malam ini. Kita berada dalam ruangan nostalgia di Klasik selama satu jam untuk kami hidangkan malam saudara dengan lagu-lagu rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu klasik. Sepanjang ruangan ini berterusan sehingga ke pukul 11 malam nanti. Dan 11 malam nanti kita akan melangkah ke ruangan berikutnya, Irama Tanpa Henti Sepanjang Jalan Kenangan. Irama berterusan selama satu jam terakhir, 11 malam sehingga ke pukul 12 tengah malam nanti. Apapun, selamat menikmati malam sambil menikmati lagi hidangan lagu-lagu rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu klasik. Sepanjang ruangan ini akan berterusan sehingga ke pukul 11 malam nanti. Inilah nostalgia di Klasik.

0: Mari pemudi dan pemuda menari bersama.
1: Nostalgia.
2: Ubaida, Ubaida, namamu.
3: Oh, Maryam cantik manis.

0: Nostalgia di Klasik. Berhibur dengan lagu-lagu, rakaman piring hitam dan petikan filem Melayu Klasik.
1: Pak, baik betul Abang Jamil tu ya, Pak?
2: Ya, baik. Baik. Baik ada makna tu.
0: Nostalgia di Klasik.

kami kenangan dengan irama yang merentas zaman. Inilah kami Radio Klasik dan inilah hamba Azlan Omar yang menemani malam sadar untuk jodoh pertemuan malam ini. Kita semakin menghampiri 11 malam dan 11 malam sebentar nanti kita akan ikuti berita seketika dari Pusat Berita Radio RTM untuk utama 11 malam. Dan kiranya jodoh pertemuan untuk malam ini untuk jam berikutnya 11.10 minit malam nanti sehingga ke pukul 12.30 malam, jam terakhir. Malam sudah akan dihidangkan dengan seleksi lagu-lagu tanpa henti. Irama berterusan selama 1 jam berikutnya menerusi sepanjang jalan kenangan. Maka untuk itu, jodoh pertemuan untuk malam ini berakhir di sini untuk saya tamatkan tugasan di sini. Bermula dan berundur dengan lafaz salam yang sama dengan lafaz salam Assalamualaikum Warahmatullahi. Mohon diri juga mohon maaf. Mohon maaf atas barang kekurangan, kekhilafan atau mungkin ketidaksempurnaan sepanjang mengendalikan pertemuan. Dan terima kasih untuk terus kekal setia jadikan kami sebagai radio pilihan saudara. Terbaik mungkin kami sajikan sepanjang masa kami bersiaran ke udara di sini, di Radio Klasik.

0: bini. Sekarang bukan bini saja, rupanya ada anak lagi ya.
1: Janganlah marah saya.
0: Tak mau.
1: Marilah.
0: Sekarang tak mau.
1: Tak mau, betul.
0: Betul.

tiada perbincangan klasifikasi baharu golongan berpendapatan tinggi. PACE pacu pembangunan modal insan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam utama 11 malam.

0: 27 Mei ditetapkan sebagai tarikh Hari Raya Aidiladha. Perkara itu diumumkan pemangku penolong Setiausaha Majlis Raja-Raja Muhammad Afendi Jalaluddin.
1: Maka adalah saya bagi pihak penyimpan Mohon Besar Raja-Raja dengan ini mengisytiharkan bahawa Hari Raya Aidiladha 10 Zulhijjah bagi negeri-negeri seluruh Malaysia ditetapkan pada hari Rabu 27 Mei 2026 Masihi.
0: Tiada sebarang perbincangan berkaitan klasifikasi baharu melibatkan kumpulan berpendapatan tinggi. Sebaliknya, kerajaan akan memberi fokus kepada memperkukuh inisiatif Budi Madani sedia ada yang disifatkan lengkap dan adil untuk semua kategori. Menteri Kewangan II, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, pendekatan ketika ini lebih tertumpu kepada pemantauan penggunaan diesel untuk seluruh negara menggunakan kaedah yang dilaksanakan dalam Budi 95 serta akan memperluasnya ke Sabah dan Sarawak. Cadangan penambahan kuota Budi 95 bagi pemandu perkhidmatan penghantaran makanan P-Hailing akan diperincikan dalam mesyuarat Kabinet Selasa ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, langkah diambil susulan pertemuan beliau bersama wakil pemandu perkhidmatan tersebut.
2: Mesyuarat hari Selasa ini saya akan bawa dalam mesyuarat, bincang sebab dia dapat 200 sama macam kita lah. RON 95, 200 sahaja liter. Jadi saya kata, saya peringatkan sudah Fahmi, kita cari jalan kalau sekurang-kurangnya naiklah 50, 250.
0: Sementara itu, dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga pengerusi Pakatan Harapan turut mengingatkan agar jangan khianati atau cuba mengugat kestabilan kerajaan perpaduan. Tegasnya, setiap kerjasama yang dibentuk ketika ini berlandaskan prinsip kepercayaan serta komitmen demi kestabilan negara.
3: Kita berjuang puluhan tahun berdasarkan prinsip. Kalaupun kita mengambil pendekatan yang hikmah, ruling dan baik, tidak berbeza menegak mereka secara terbuka, kerana kita faham maksud prinsip. Tapi jangan salah baca, jangan salah faham, jangan tunggul dan ada tindakan ke arah pengkhianatan.
0: Dalam masa sama, kata pengerusi Pakatan Harapan, hubungan antara pimpinan dalam kerajaan perpaduan ketika ini dalam keadaan baik dan harmoni. Sebarang perbezaan pandangan antara parti komponen perlu diselesaikan secara rundingan dan bukannya konflik terbuka.
3: Jawapan kita harus jelas. Hari ini, Pakatan Harapan mengambil keputusan untuk menjawab dengan jelas. Kalau inilah pilihan mereka, Pakatan Harapan akan bertanding di semua kawasan.
0: Tambahnya, tumpuan ketika ini adalah menghadapi pilihan raya negeri PRN di Melaka dan Johor. Bagi pengarah komunikasi PH, Datuk Fahmi Fadil pula, kerjasama Barisan Nasional dan Pakatan Harapan di peringkat Kerajaan Persekutuan kekal kukuh. Meskipun kedua-dua gabungan di Johor berhasrat bertanding di semua 56 kerusi Dewan Undangan Negeri pada pilihan raya negeri akan datang. Tambahnya, pendirian tersebut tidak menjejaskan hubungan kerjasama sedia ada. Manakala, sebarang keputusan lanjut berhubung perkara berkenaan akan diputuskan pimpinan utama gabungan itu. Tiga jawatan kuasa dibentuk bagi mengkaji tindakan boleh diambil susulan kegagalan syarikat pertahanan Norway Kongsberg membekalkan sistem peluru berpandu anti kapal kepada tentera laut diraja Malaysia. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, jawatan kuasa berkenaan turut meneliti penyelesaian sewajarnya berkaitan aspek tuntutan akibat pelanggaran kontrak serta kegagalan syarikat berkenaan sebagai pembekal.
4: Tiga jawatan kuasa. Satu, untuk mengkaji apakah yang wajar kita lakukan, terutamanya dalam soal nak buat tuntutan dengan kegagalan syarikat itu untuk membekal mengikut kontrak. Kedua, kita ada jawatan kuasa untuk mencari alternatif, dan kita ketiga, kita ada jawatan kuasa untuk cari penyelesaian melalui saluran-saluran diplomasi.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Berita seterusnya. Pemacu anjakan kemahiran dan keboleh kerjaan PACE dilancar bagi memperkukuh pembangunan modal insan serta meningkatkan keboleh pasaran tenaga kerja negara. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri R. Ramanan berkata, inisiatif tersebut melibatkan peruntukan RM100 juta. Jelas Datuk Seri Ramanan, PACE memberi tumpuan kepada pembangunan bakat, latihan kemahiran, transformasi tenaga kerja serta perluasan peluang ekonomi yang lebih inklusif. Langkah tersebut bertujuan memastikan tenaga kerja memiliki kemahiran relevan dan berdaya saing di peringkat global. Menerusinya, 10 program strategik akan diperkenalkan. Sijil Peperiksaan Bersepadu UEC bukan menggantikan Sijil Pelajaran Malaysia SPM. Sebaliknya, jelas Setiausaha Agung DAP Anthony Lok, pelajar yang memiliki UEC tetap perlu menduduki SPM sebagai syarat asas pendidikan.
5: Jangan kita terperangkap dalam isu-isu ini. UEC ini isu pendidikan, akses kepada pendidikan. Hari ini kita ada Perdana Menteri yang nak memberikan akses pendidikan yang adil kepada semua. Hari ini kita nak anak-anak Malaysia kuasai berbagai bahasa. Bahasa Melayu hebat, bahasa Cina hebat, bahasa Inggeris hebat, bahasa Tamil juga hebat. Kalau boleh, bahasa Arab juga kita hebat. Inilah kerajaan madani.
0: Anthony Lok. Dalam pada itu, kerajaan mengambil pendekatan yang seimbang, inklusif dan bertanggungjawab dalam usaha memperluas akses pendidikan tinggi negara. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir menegaskan, komitmen itu perlu dilaksanakan seiring dengan usaha mempertahankan asas dasar pendidikan kebangsaan serta falsafah pendidikan kebangsaan. Menurutnya, sistem pendidikan negara bukan sekadar memenuhi soal akademik atau tuntutan kelompok tertentu semata-mata. Sebaliknya, turut melibatkan pembinaan identiti nasional, pengukuhan perpaduan dan pemerkasaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka melanda wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Labuan hingga tengah malam ini. Met Malaysia dalam kenyataan memaklumkan, amaran sama turut dikeluarkan di Perlis serta Kedah, Perak dan Kelantan selain Terengganu melibatkan Besut dan Setiu. Sementara di Pahang, membabitkan tanah tinggi Cameron, Lipis, Raub, Jerantut dan Bentong. Di Selangor, keadaan cuaca sama diramalkan berlaku manakala jelebu di Negeri Sembilan turut terjejas dan beberapa kawasan di Sabah dan Sarawak. Di Terengganu, seorang pejabat awam ditahan selepas didapati memiliki senjata api dan dadah oleh sepasukan anggota Ibu Pejabat Polis Daerah Hulu Terengganu yang melakukan rondaan. Ketua Polis Daerah Hulu Terengganu, Superintenden Syarudin Abdul Wahab berkata, pemeriksaan ke atas sebuah kenderaan pelbagai guna yang dinaiki suspek menemukan sepucuk pistol, kerambit, gari dan plastik disyaki mengandungi dadah. Saringan air kencing suspek positif dadah jenis metafetamin. Selain memiliki rekod jenayah lampau kes berkaitan, suspek disambung reman 5 hari lagi bagi membantu siasatan. Luar negara, Indonesia dan Singapura menetapkan 27 Mei ini sebagai tarikh sambutan Hari Raya Aidil Adha selepas pengumuman rasmi pihak berkuasa agama kedua-dua negara. Akhir sekali sukan, pasangan bergu wanita muda negara Lau Ziyu dan Nora Kilah Maisarah Ramdan menamatkan aksi pertandingan akhir Masters China sebagai naib juara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada perbincangan klasifikasi baharu golongan berpendapatan tinggi. PACE pacu pembangunan modal insan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Manadi. Selamat malam.

0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
1: Alamak, aduh.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat, 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
3: Dari bumi kenyalang, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
4: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
5: Lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu, 6 petang hingga 6 pagi, menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu.

irama berterusan, melodi tanpa henti selama satu jam. Semoga terhibur, menggarik kenangan dengan irama yang merentas zaman di Radio Klasik.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Anggai. A-N-G-G-A-I. Anggai. Anggai adalah isyarat seperti bunyi meriam atau tertuang untuk memberitahukan sesuatu.
0: Sujana Arkai diterbitkan dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Alaq ayat 1 hingga 19.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
3: Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
2: Bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menciptakan sekalian makhluk.
3: Khalaqal insana min 'alaq.
2: Ia menciptakan manusia dari sebuku darah beku.
3: Iqra wa rabbukal akram.
2: Bacalah dan Tuhanmu yang Maha Pemurah.
3: Alladhi 'allama bil qalam.
2: Yang mengajar manusia melalui pena dan tulisan.
3: 'Allama al insana ma lam ya'lam.
2: Ia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.
3: Kalla innal insana la yatgha.
2: Ingatlah, sesungguhnya jenis manusia tetap melampaui batas yang sepatutnya atau yang sewajibnya. Dengan sebab ia melihat dirinya sudah cukup apa yang dihajatinya.
3: Inna ila rabbika ruj'a.
2: Ingatlah, sesungguhnya kepada Tuhanmu lah tempat kembali untuk menerima balasan. Adakah engkau nampak baiknya orang yang melarang dan menghalang? Seorang hamba Allah apabila ia mengerjakan sembahyang. Adakah engkau nampak buruknya jika ia berada di atas jalan yang betul? Atau ia menyuruh orang bertakwa, yakni jangan melakukan syirik? Adakah engkau nampak terlepasnya dari azab jika ia mendustakan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad kepadanya serta ia berpaling ingkar?
3: Alam ya'lam bi'anna Allah yara.
2: Tidakkah ia mengetahui bahawa sesungguhnya Allah melihat segala amal perbuatannya dan membalasnya?
3: Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah.
2: Jangan sekali-kali berlaku derhaka. Demi sesungguhnya, jika ia tidak berhenti dari perbuatannya yang buruk itu, nescaya kami akan menyentap ubun-ubunnya dan menyeretnya ke dalam neraka.
3: Nasiyatin kadhibatin khati'ah.
2: Ubun-ubun orang yang berdusta, yang bersalah. Kemudian biarlah ia memanggil kumpulannya untuk menyelamatkannya. Kami pula akan memanggil malaikat Zabaniyah untuk menyeksanya. Ingatlah, jangan engkau, wahai Muhammad, menurut kehendaknya. Dan sebaliknya, sujudlah dan dampingilah dirimu kepada Allah dengan taat dan beramal soleh.
3: Sadaqallahul Azim.
2: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyiaranjakim.
4: Radio Klasik menggamit kenangan.

Nombor WhatsApp Radio Klasik 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik, menjamin kenangan.

0: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
1: Harmoni Klasik, 12 tengah malam hingga 6 pagi.

Terima kasih kerana menemani kami setiap hari dengan lagu-lagu yang merentas zaman, menggamit kenangan. Terima kasih DJ-DJ Radio Klasik semua dari

0: Harmoni Klasik 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Nombor WhatsApp Radio Klasik 013-5656-128 013-5656-128 Radio Klasik menjamin kenangan.
2: Tanya untuk DJ-DJ hebat, Radio Klasik. Radio Klasik tetap di hati Kak Ana, Bidong Kedah. Lagu yang sedap didengar dan enjoy.

0: Radio Classic.
1: Radio Classic.
2: Irama menggamit kenangan 6 jam tanpa henti. Harmoni Klasik.
3: Perdondang Sayang mengimbau sejarah. Melaka 93.6 MHz.
4: Bertiup

0: Lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu, 6 petang hingga 6 pagi, menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu.
1: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
2: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
3: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
4: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu nak kena kabela kan?
3: Hei, kau ni tak baik pasang kau buruk tau. Abang Ujang kata Sima tu cantik.
5: Aku akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
6: Lagi?
5: Ada lagi.
6: Apa kena lubang hidung aku? Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
7: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu, dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
8: Allah, Suraya guys. Potok napa ogeh. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni? Atau ketok layuk tahu Abi Haji ni.
1: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 pagi dan 5.15 petang.

0: Nombor WhatsApp Radio Klasik 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik, menjamin kenangan.
1: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
2: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
3: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
4: 2023年
0: sebanyak 6208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

coretan kenangan. Aku, dia, dan lagu. Hantarkan Adila Saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Adila, aku, dia, dan lagu.

0: 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Ikuti garapan isu-isu semasa dalam Cubit-Cubit Manja.
1: Satu lagi kan, ha, Malaysia menduduki carta paling atas destinasi mesra Muslim terbaik dalam laporan Indeks Pelancongan Muslim Global GMTI 2023 tahun.
2: Tempoh 4 bulan pertama tahun ni pun hampir 15,000 notis kesalahan merokok di premis makanan dikeluarkan. Jangan tak tahu.
3: Kita akan buat jualan di lokasi-lokasi terpilih. Maknanya lebih ramai rakyat akan dapat beli barang dengan harga rahmah. Sebab dah ada kedai cari rakyat ni.
0: Ke udara setiap hari 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.

0: Aku Dia dan Lagu Adila, Isnin hingga Khamis 5.30 petang, eksklusif hanya di Radio Klasik.
1: Aku cuba untuk bergurau dengan suami ketika mengejutkan beliau. Suami tidak memberikan apa-apa reaksi. Abang, bangun bang.
2: Bos pasaraya itu pun baik orangnya. Dia selalu tanya aku kenapa tak nak mohon kerja sebagai DJ di badan-badan penyiaran yang ada. Kau ada suara, rupa pun ada.
3: Waktu itu senja yang sungguh syahdu. Emak yang terlalu aku sayangi telah pergi tinggalkan Elin buat selama-lamanya. Selama-lamanya, Mak.
0: Radio Klasik menggamit kenangan.

Nombor WhatsApp Radio Klasik 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik, menjamin kenangan.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Inilah hari yang paling sedih dalam hidupku. Demi pertemuan kita ini adalah yang terakhir. Aku tak sanggup melihat kau pergi, meninggalkan aku menahan kepedihan. Selama ini

0: Dia dan Lagu Adila, Isnin hingga Khamis 5.30 petang, eksklusif hanya di Radio Klasik.
1: Aku cuba untuk bergurau dengan suami ketika mengejutkan beliau. Suami tidak memberikan apa-apa reaksi. Abang, bangun bang.
2: Bos pasaraya itu pun baik orangnya. Dia selalu tanya aku kenapa tak nak mohon kerja sebagai DJ di badan-badan penyiaran yang ada. Kau ada suara, rupa pun ada.
3: Waktu itu senja yang sungguh syahdu. Emak yang terlalu aku sayangi telah pergi tinggalkan Elin buat selama-lamanya. Selama-lamanya, Mak.
0: Radio Klasik menggamit kenangan.

Nombor WhatsApp Radio Klasik 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik, menjamin kenangan.

Di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

الله الرحمن الرحيم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang mendirikan sembahyang, dan demikianlah juga zuriat keturunan kami. Wahai Tuhan kami, perkenankanlah doa permohonan kami. Wahai Tuhan kami, berilah ampun bagi kami dan bagi kedua ibu bapa kami serta orang-orang yang beriman pada masa berlakunya hitungan amal dan pembalasan. Surah Ibrahim ayat 40 dan 41.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Cua. C-U-A. Cua. Cua adalah kecewa atau tidak senang.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
2: Saya Cikgu Azman daripada Kampung Penirok, Pukuh Pontian, Johor. Buat semua DJ-DJ Radio Klasik, terima kasih.

0: Sajian Klasik 6 hingga 10 pagi.
1: Setiap helaan nafas, kehidupan membawa serpihan ilham untuk mereka yang mahu memahami dan biarkan hati mengembara, saudara. Kerana di penghujung rasa sering ditemukan ilham yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kasih abadi untuk semua. Terima kasih yang terus mendengarkan Radio Klasik walau di mana-mana saja saudara berada ketika ini. Waktu sekarang saudara tepat pukul 6 pagi, menghampiri 1 minit pagi. Terima kasih yang terus mendengarkan Radio Klasik, mengikuti kami menerusi rtmklik.rtm. .gov.my yang dah pun muat turun di mana-mana saja saudara berada di luar negara, mungkin yang sedang mendengar ketika ini pukul berapa sekarang di tempat saudara. Baik, terima kasih banyak juga yang seawal pagi lagi dah pun singgah ke telefon WhatsApp kami 0135656128 dan bersama-sama kami juga di media-media sosial Radio Klasik. Dan seketika tadi saudara, 5.50 minit pagi telah masuk waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Syuruk nanti 7.1 minit pagi. Dan hari ini Sajian Klasik kembali bersama-sama saya, Anisma Azwati Ahmad. Cantik di mata, cantik di hati. Kita mulakan pagi ini dengan lagu persembahan dengan oleh kumpulan oleh Opik, ya. Lagu yang dinyanyikan oleh Opik Rapuh, dan selepas itu Rahimah Rahim dengan Hati Yang Rapuh. Juga UK menyusul, Kau Satu-Satunya.

Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Buat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.

Kau satu-satunya daripada kumpulan UK saudara, lagu ciptaan Sa'ari Amri dan lirik oleh Dato' Hafsah Hassan. Menurut penulis liriknya saudara, iaitu Dato' Yusof Haslam, Kau Satu-Satunya ini adalah sebuah lagu dakwah, sebuah lagu ketuhanan. Kau Satu-Satunya ini merujuk kepada Allah SWT. Dan sesungguhnya kalau kita amati juga, baik-baik lirik lagu ini menjurus ke arah sebuah dakwah. Dan sesungguhnya saudara, dalam lagu juga kita dapat memberikan sesuatu kebaikan kepada orang lain. Terima kasih yang terus bersama-sama Radio Klasik mengambil kenangan. Terima kasih juga rakan kerabat kami yang sudah pun singgah ke telefon WhatsApp seawal pagi lagi, Kak Tipah Sakinjan, juga Osman Dahan dari Ipoh. Tak ketinggalan yang bersama-sama juga ketika ini, Acik Auni Jali Boyan dari Singapura, Asmah Jamiran dari Pago, Azlah Mansor, Baharudin Tahir dari Rompin, Acik Nur Malamat dari Pulau Tiga, Parit, Perak, Zaliha Hussein dari Ipoh. Tak ketinggalan juga Syahanun Jamal dari Merapuk Lawas, Sarawak. Jangan lupa untuk kirimkan kiriman saudara, tulis nama dulu, kemudian dari mana, supaya senang saya nak tahu siapa pengirimnya, dan yang mana singgah ke laman Facebook Radio Klasik tu, memang senang untuk saya bacakan kerana di situ dah tertera nama, kan? Saya tahu siapa yang mengirimkannya. Baik, lagi lagu-lagu menggamit kenangan akan terus ke udara. Saya juga nak kongsikan dengan saudara apa yang tular sekejap saja lagi, apa kisahnya, kisah-kisah di celah-celah kehidupan manusia, kisah-kisah yang kadang-kala kita tidak tahu apa yang berlaku di sekeliling kita, dan kadang-kadang kisah itu mungkin terasa jauh tetapi sebenarnya dekat saja dengan hati kita. Baik, kita ada lagu daripada Sani Sahuri, Kerana Kau, lagu rakaman tahun 1972, dan selepas itu Ahmad Fauzi, Siapa Punya. Terus dengarkan Radio Klasik walau di mana-mana saja saudara berada.

0: nikah pun payah.
1: Dan suruh kau ke sawah. Ada yang lintah lah kata kau. Suruh jaga babau. Nak kau cokian, suruh matang kata. Payah-payah. Masuk Felda je lah, Jang.
0: Nak masuk Felda pun kena nikah je dulu, Mak.
1: Kok Den jadi Abah Mila tu pun. Fikir dua tiga kali juga nak menantu kan kau tu.
2: Bukan pasal tu yang malung. Abah kau bahan Mila ni kau cik lagi.
0: Apa yang kau yang kau cik?
2: Ah, mau jang ni.
1: Dah, sudah-sudahlah tu.

Ya, dalam lagu juga ada doa-doa untuk kita semua. Terima kasih yang terus mendengarkan Radio Klasik 6.32 minit pagi ketika ini. Baik, hari ini pertemuan kita saudara 18 Mei 2026 bersamaan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah. Hari Isnin hari ini. Hari pada permulaan minggu. Hari yang sepatutnya kita tidak bermalas-malasan. Hari untuk kita terus berjuang meniti kehidupan ini saudara. Baik, saya nak kongsikan apa yang tular. Ini berkenaan dengan hari yang cukup istimewa, hari yang kita raikan iaitu Hari Guru. Hari Guru pada 16 Mei lalu, iaitu hari Sabtu yang lalu ya. Dan ini kisah seorang guru, pesara guru. Beberapa kisah saya rangkumkan. Walaupun sudah lama bersara kerana kenangan menerima hadiah bersempena Hari Guru masih segar terukir di hati tiga pesara guru. Yang pertama, bagi mereka hadiah paling murah sekalipun mampu mencairkan hati jika datang daripada keikhlasan murid. Pesara guru Muhammad Mustafa Abdul Salam berusia 58 tahun mengakui hadiah yang paling mengharukan dan takkan dilupakan seumur hidupnya adalah sebatang pensel dan pemadam yang telah dipakai. Murid itu menulis, dia tidak mampu beli hadiah mahal tetapi dia mahu pensel dan pemadam itu jadi tanda kasih seorang murid kepada guru. Membaca nota itu katanya, saya menitiskan air mata. Terharu dengan keikhlasan muridnya, Mustafa menyatakan bahawa beliau membelikan pelajar itu kelengkapan sekolah baru. Pensel dan pemadam terpakai itu pun masih disimpannya sehingga hari ini sebagai kenangan paling manis sepanjang 30 tahun mengajar di SK Taman Megah, SMK Asunta dan SMK Lembah Subang. Sementara itu, bagi pesara guru P. Puvana berusia 63 tahun pula, air matanya masih mudah berlinang setiap kali teringat hadiah sehelai sari yang diterimanya. Pelajar-pelajar saya kutip wang sesama sendiri katanya. Mereka sanggup buat begitu hanya untuk menghargai saya dan saya tak sangka, betul-betul tak sangka katanya. Sementara itu, pesara guru Nazri Zainun pula berusia 62 tahun masih menyimpan sepasang pen hadiah seorang murid daripada sebuah keluarga sederhana di luar bandar. Pen itu katanya sangat bermakna. Saya tahu dia bersungguh-sungguh nak berikan hadiah terbaik walhal keluarganya bukan daripada keluarga senang. Sampai sekarang saya masih simpan pen itu sebagai kenangan. Dan ketiga-tiga pesara guru ini saudara melihat Hari Guru sebagai peringatan bahawa pengorbanan guru tidak ternilai harganya. Hadiah kecil daripada seorang murid tetap hidup sebagai bukti kasih sayang yang paling berharga buat seorang pendidik. Sebenarnya saya sebab membaca kisah-kisah ini kerana saudara kita juga mempunyai kisah-kisah tentang guru yang baik hati dan gurulah yang menjadikan kita siapa kita hari ini. Bukan wajah lukisan hati daripada Ayu. Dan selepas itu kita dengarkan Aidy Khalil, Yang Kau Pinta Akan Kuberikan. Radio Klasik menggamit kenangan.

dari bumi kenyalang, bergema suara keramat, langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

Lagu ciptaan Datuk Ramli Sarip dan lirik oleh S. Amin Syahab, saudara. Sudah pun 6.48 minit pagi ketika ini. Terima kasih Man Pandan Jaya, katanya saya dengar kisah guru yang dibacakan tadi. Sebab dan bergenang air mata saya. Kisah itu menusuk di jiwa. Baik, terima kasih. Terima kasih para guru yang telah pun dengan hati rela dan ikhlas mendidik anak bangsa. Terima kasih juga kepada rakan-rakan kerabat kita yang lain yang singgah ke telah WhatsApp kami. Terima kasih banyak yang kirimkan bingkisan pagi ini. Doa-doa yang indah sekali. Terima kasih juga kepada Hasnah Mina dari Kampung Bukit Hijau, Sempadan Puncak Alam. Setiap hari katanya dengar radio klasik, lagu-lagunya semuanya sedap-sedap belaka. Terima kasih banyak-banyak. Seketika nanti pukul 7 pagi, utama 7 pagi akan ke udara dan kita akan kembali lagi dengan lagu-lagu menggamit kenangan. Dan 7.30 minit pagi yang menantikan cubit-cubit manja, insya Allah akan ke udara nanti.

0: Sajian klasik 6 hingga 10 pagi.
1: Kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
2: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
1: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
2: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
1: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Look Terma.
3: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.

Jangan memaksa ilham datang, saudara, kerana ia singgah pada jiwa yang sabar menanti. Ada bahasa yang tidak terucap oleh bibir namun diterjemahkan indah oleh sebuah ilham yang mengunjungi kita tanpa kira waktu, tanpa kira masa. Dan sesungguhnya ilham yang indah itu terjemahkanlah dalam suasana jiwa yang harmoni. Sudah pun kembali menerusi ruangan sajian klasik pagi ini bersama-sama saya, Anisma Azwati Ahmad, cantik di mata, cantik di hati. Hari ini, saudara, satu Zulhijjah 1447 Hijriah, 18 Mei 2026, hari Isnin hari ini. Terima kasih yang terus mendengarkan Radio Klasik walau di mana-mana saja saudara berada ketika ini. Sebenarnya hari ini ramai yang mengirimkan ucapan selamat hari guru ataupun ada kenangan tentang guru, kenangan-kenangan lama. Sebenarnya hari guru dah pun kita sambut pada hari Sabtu yang lalu, ya, dan mungkin hari ini baru berkesempatan untuk mengirimkan ucapan. Terima kasih banyak-banyak. Nanti saya jenguk-jenguk siapa yang ada bersama-sama di media-media sosial Radio Klasik pagi ini. Ini lagu daripada A. Ramli, Kenangan Mengusik Jiwa. Sesungguhnya lagu-lagu yang disiarkan adalah lagu-lagu yang sentiasa dekat di hati kita, sentiasa mengimbau memori lalu. Dan kalau saudara nak dengar lagi lagu-lagu Pau Yeye, lagu-lagu seperti ini, boleh dengarkan menerusi ruangan Mestika Klasik setiap hari bermula pukul 2 petang.

Lagu oleh Razi M dan lirik oleh Harun Abdul Majid. Kalau di sini namanya Datuk Malik Rizwan dan Natasha. Mawar putih, mawar merah. Sebenarnya saudara, Natasha ini ialah nama yang digunakan oleh Datuk Aisyah suatu waktu dahulu. Pada tahun 1983, Aisyah memenangi satu pertandingan menyanyian di Kuala Lumpur dan nasibnya begitu baik kerana terus ditawarkan menjadi artis syarikat rakaman ketika itu dan muncul dengan dua lagu bersama Datuk Malik Rizwan dalam album Jilid 5. Lagu yang popular ialah Mawar Putih, Mawar Merah yang seketika tadi kita pernah dengarkan. Walau bagaimanapun, Aisyah ketika ini menggunakan nama Natasha Aminah kerana takut dimarahi ayahnya kerana menyanyi. Itu kisahnya. Dulu gunakan nama Aisyah, menggunakan nama Natasha ya. Selepas beliau melanjutkan pelajaran dan pulang ke sini, Aisyah menggunakan namanya sendiri dan kini bergelar Dato' Aisyah. Baik, seketika saudara kita ikuti Cubit-Cubit Manja.

0: Cubit, cubit, manja.
1: Ha, baru balik. Amir. Ni. Kenapa kasut tu penuh habuk? Dari mana ni? Dari pagi tak nampak bayang pun. Tahu pula kau cari jalan balik, Dah pukul 2 pagi ni.
2: Alamak, Kak Suraya tak tidur lagi ke? Selalunya, dah hanyut dah ke negeri pasti berdengung dah ni.
1: Kau jangan nak ubah topik, Kau pergi mana sebenarnya?
2: Amir.
1: Kau pergi mana, Amir?
2: Alah, Kak. Amir tolong kawan kemas tu lama. Rumah pusaka mak dia tu dah lama tak ada orang tinggal. Lepas tu, kawan Amir kata dia nak sewakan. Sebab tu lah Amir tolong dia bersihkan rumah tu. Kak, banyak barang-barang lama tau. Lepas tu, banyak tikus pula tu. Siap package dengan najis tikus merata-rata lah.
1: Amir, stok kat kedai ni... Kau tak nak kemas. Lepas tu, kau pergi kemas stok rumah orang pula.
2: Alah, Kak ni, dia tu kan kawan Amir. Dah dia minta tolong. Amir tolonglah.
1: Kakak kau minta tolong, ada kau nak menolong? Kau tahu tak, Amir? Bahaya tau najis dan kencing tikus tu. Kau bersihkan stor tu pakai pelitup muka dengan sarung tangan tak?
2: Apa yang bahayanya, Kak? Alah, Kak, tu tikus je lah, Kak. Bukan harimau.
1: Kalau harimau, lagi senang. Biar dengap terus je kau tu. Tikus ni bahaya tau, Amir. Pernah dengar pasal hantar virus tak?
2: Hantar? Apalah Kak Suraya ni nak hantar-hantar pula. Nak hantar ke mana ni, Kak?
1: Nak hantar kau duduk rumah Pak Lumanan. Biar kau kena baby siang malam. Amin, kau dengar ni. Hantar virus ni ialah virus zoonotik. Maksudnya virus yang boleh berpindah daripada haiwan kepada manusia. Selalunya dikaitkan dengan tikus.
2: Ya ke, Kak? Tadi kan banyak juga tikus bersarang. Kak, siap beranak pinak lah Amir tengok tadi.
1: Virus tu boleh tersebar bila kita terkena air kencing, najis atau air liur tikus yang dijangkiti. Melalui udara yang tercemar. Dan kita pula sedut udara tu.
2: Maksudnya kan, masa Amir sapu stor tadi tu kan, mungkinlah kan virus tu dah masuk dalam badan Amir tak, Kak?
1: Itulah Kak tanya tadi, ada perlindungan tak? Pakai pelitup muka dengan sarung tangan tak? Ni kan, mesti tak pakai kan? Muka pun dah tahu.
2: Tapi kan, Kak, kan? Bahaya juga apa ni? Hantar virus ni?
1: Yelah, kebanyakan jangkitan ni berlaku secara sporadik dan biasanya berkait dengan persekitaran yang ada infestasi tikus.
2: Patutlah hari itu Amir tengok Kementerian Kesihatan ada keluarkan peringatan. Walaupun dekat negara kita ni belum ada lagi kes.
1: Sebab tu jangan ambil mudah. Kalau nak bersihkan tempat yang ada najis tikus, jangan terus sapu habuk kering.
2: Ngantuklah. Kak, nak tidurlah. Amir nak tidurlah. Mengantuk dah ni. Hari ni Amir kena ceramah percuma daripada Kak Suraya.
1: Tengok tu. Penat tau Kak Suraya yang bagi nasihat. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Dah. Pergi mandi dulu. Bersihkan badan. Dah solat ke belum tu? Kalau nak makan nasi dengan lauk, ada lagi bawah tudung saji tu.
2: Yelah, Kak. Amir mandi dululah, Kejap mandi. Lagi Amir makan. Kak Suraya ni, bebel-bebel tapi sayang juga akak-akak Amir ni,
1: Bebel tu tanda sayang lah. Jangan lupa esok pergi ladang Abah Ajis pukul 8 pagi. Dia kata ada hal nak bincang. Tapi tak tahulah pasal
2: 8 pagi, Kak? Nak kena bangun awal lah ni.
1: Kau ni kan?

Lagu ciptaan M. Embut dan Orkes Saiful Bahri, Sam Simon dengan lagu Di Wajahmu Kulihat Bulan, lagu rakaman tahun 1962. Selain lagu tersebut, saudara, Sam Simon juga cukup popular dengan lagu Melati, Dek Melati, Lukisan Malam, Bujang Dara, Juwita Malam dan Selendang Sutra. Lagu-lagu biasanya dinyanyikan dalam gaya keroncong klasik ataupun campuran pop klasik yang popular pada era 1950-an dan 1960-an di Indonesia. Terima kasih saudara yang terus setia mendengarkan Radio Klasik walau di mana-mana saja saudara berada ketika ini, terutamanya kepada rakan kerabat Radio Klasik sendiri yang mendengar kami menerusi frekuensi di setiap negeri. Frekuensi menggamit kenangan saudara itu, simpan baik-baik. Jadi kalau ke mana saja boleh ikuti kami menerusi frekuensinya, kalau di Johor Bahru 106.7 dan kalau di Lembah Kelang ini 87.7, sementara di Kuantan 107.9 MHz. Di tempat-tempat lain, kalau saudara nak tahu, boleh dengar Radio Klasik selalu. Kami akan uar-uarkan dari semasa ke semasa. Dan cara yang paling mudah, saudara, ikuti kami menerusi RTM Klik. Jadi boleh muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar masing-masing. Juga kepada saudara yang berada di luar negara, boleh dengarkan lagu-lagu menggamit kenangan kami. Baik, kuntum-kuntum kasih daripada Datuk Sharifah Aini. Dan selepas itu kita dengarkan gandingan suara Rohana Jalil dan Daddy Doris menerusi lagu Abadi.

Ada rahsia yang ingin diceritakan? Kisah-kisah masa lalu yang mengimbau kenangan? Semuanya dalam Aku, Dia dan Lagu, 5.30 minit petang, setiap Isnin hingga Khamis.

Terus menelusuri waktu saudara 7.49 minit pagi ketika ini. Terima kasih rakan kerabat Radio Klasik yang singgah ke talian WhatsApp kami. Kadang-kadang bukan langkah kaki yang membawa kita jauh, tetapi perjalanan jiwa mengajar erti sabar, rindu dan bahagia. Dalam diam ada cerita, dalam duka ada dewasa. Dalam setiap rasa ada makna yang akhirnya membuat kita lebih menghargai kehidupan. Ini daripada Rosnani Nayan dari Kuala Kurau Perak. Katanya, masih saya ingat jasa dan pengorbanan cikgu yang pernah mengajar saya dulu. Dari tidak tahu menjadi tahu, dari kenakalan zaman sekolah hinggalah mengenal erti kehidupan. Terima kasih cikgu, segala ilmu, nasihat dan kesabaran cikgu terpahat dalam ingatan. Semoga Allah sentiasa merahmati dan membalas segala kebaikan cikgu. Terima kasih banyak-banyak yang sudi bersama-sama kami Radio Klasik menggamit kenangan. Siapa nama cikgu yang paling saudari ingat? Mungkin cikgu tu agak garang tetapi tegas, tapi dalam hati tetap seorang yang penyayang. Mungkin saudara masih ingat kerana cikgu itulah menjadi satu tanda ataupun menjadi dengan izin turning point kepada saudara yang nak berubah kepada keadaan yang lebih baik. Siapa nama cikgu yang masih lagi saudara ingat sampai sekarang? Ini dia Nur Kumalasari, Tasik Perdana, dan selepas itu kita dengarkan lagu daripada kumpulan Meditasi, Hukuman Pada Pesona.

Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan. Hanya di Radio Klasik, menggami kena.